0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Iki piye to, Bu? Tanduran kopiku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
5: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
4: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwih apik?
5: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo ibu.
4: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
7: Toko Nurul Falah, Pak Kajimat, Desa Sumber, Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bluro.
8: Toko Udin, Pojo Watu Sambung, Bluro.
7: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
8: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
9: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

105.5 FM Banner Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, sebenarnya kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini di sesi kedua ini bareng Bila. Setelah tadi sesi pertama, Bila udah nemuin Sobat Banner semuanya dari jam 6 sampai jam 7. Nah, Bila kembali lagi Sobat Banner di jam 7 sampai jam 8 nanti akan nemuin Sobat Banner semua ngobrol di ngopi spesial pagi hari ini. Pastinya Sobat Banner tadi kita udah ngobrol ya, bagaimana masyarakat ataupun membangun masyarakat yang tangguh itu di era zaman sekarang. Ngomongin era zaman sekarang, Sobat Banner enggak eranya aja yang baru, tapi generasi mudanya ataupun generasi-generasinya juga baru nih. Pastinya budayanya juga enggak 100% seperti budaya-budaya yang sudah diwariskan zaman dulu. Mesti ada beberapa perubahan gitu ya. Contohnya membangun masyarakat yang tangguh. Nah, ini Sobat Banner pasti masyarakat yang tangguh versi zaman dulu sama zaman sekarang tuh beda banget. Apa sih bedanya? Pasti perbedaannya tuh banyak banget Sobat Banner, mulai dari bagaimana anak muda zaman sekarang, para Gen Z, Gen Alpha, dan Gen Beta ini gitu ya Sobat Banner, meneruskan warisan budaya generasi-generasi yang dahulu gitu. Pastinya juga sudah tercampur tangan gitu ya dengan era zaman sekarang, era modern, era digital seperti itu. Jadi anak muda zaman sekarang tuh penting banget Sobat Banner buat tahu gimana caranya untuk membangun masyarakat yang tangguh, masyarakat yang enggak hanya komunikasi lewat dunia digital, bahkan berkomunikasi ataupun berinteraksi melalui real life ataupun langsung gitu Sobat Banner, itu sangat penting gitu. Jadi mungkin contohnya buat masyarakat yang tangguh di zaman sekarang gitu, ajarkan anak muda zaman sekarang bagaimana pentingnya bersosialisasi bersama tetangga-tetangga. Nggak hanya waktu ada acara aja Sobat Banner ketemu tetangga, kalau bisa tiap hari bertegur sapa dengan para tetangga. Nah, itu penting banget juga Sobat Banner, karena itu bisa membangun chemistry dan bisa membuat kita membangun kembali masyarakat yang tangguh itu. Nah, selain itu Sobat Banner ikut kegiatan relawan di sekitar rumah kamu. Sepertinya kalau ada yang nikahan Sobat Banner ikut membantu, ataupun kalau ada kerja bakti juga secara sukarela ikut membantu, tidak perlu disuruh Pak RT dulu datang ke rumah, besok bantu kerja bakti ya, gak harus kayak gitu Sobat Banner. Jadi semuanya, mulai dari semua golongan, semua usia, anak muda sampai dewasa, sampai yang sudah tua-tua ya Sobat Banner, itu juga harus masih menerapkan budaya membangun masyarakat yang tangguh Sobat Banner. Jadi kalau kamu, apakah sudah Sobat Banner membangun masyarakat yang tangguh gitu ya? Nah, boleh banget cerita sama Bila pagi hari ini, bagaimana tips kamu mengajari generasi muda zaman sekarang menjadikan generasi muda itu bisa membangun empati dan membangun masyarakat yang tangguh. Nah, boleh banget langsung aja Sobat Banner diceritain sama Bila di pagi hari ini ya. Bila setia nunggu Sobat Banner sampai nanti jam 8. Jadi jangan kemana-mana Sobat Banner, setelah yang satu ini Bila akan kembali lagi. Langsung aja share opini dan pendapat kamu di 0856 3454545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: Halo Sobat Rohanas, sudah hadir Party Store by Timo Retail di Kota Ngawi. Pusat servis, aksesoris, dan spare part HP. Teknisi profesional dengan alat yang lengkap dan canggih. Ruang tunggu ber-AC, gratis wifi, gratis kopi, dan teh sepuasnya. Juga tersedia aksesoris, spare part HP, dan alat-alat servis yang lengkap dan terbaru. Tunggu apa lagi? Kunjungi cabang terbaru Party Store. Spesial untuk pendengar Radio Bahana, hanya dengan menyebutkan kode Sobat Bahana FM untuk mendapatkan potongan biaya Rp25.000 untuk semua jenis kerusakan. Dan potongan 25% untuk semua aksesoris HP. Kunjungi Pajistro Ngawi di Jalan Ahmad Yani nomor 85 Ngawi 100 meter dari Toko Kartonyono. Pajistro, belanja nyaman, garansi aman.

Masih bersama 1,5 FM Band Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Masih bersama Pilo Sobat Buana di pagi hari ini. Pastinya tadi udah ngobrol sama Sobat Buana ya, berbagi tips juga bagaimana membangun rasa masyarakat yang tangguh gitu ya, di era anak muda zaman sekarang nih Sobat Buana, yang pastinya tuh menjadikan kita semua was-was ya. Apalagi budaya warisan kita semua tuh bisa banget gitu ya, luntur begitu saja. Bukan karena anak muda Sobat Buana, tapi karena mungkin sudah lama enggak direalisasikan gitu, diimplementasikan setiap hari dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal-hal kecil sehari-hari. Jadi buat kamu Sobat Buana, pastinya buat ayah ibunda gitu ya, putra-putrinya bisa banget nih dibiasain kebiasaan kecil setiap harinya, tetap dengan tetap membangun bagaimana menjadi masyarakat yang tangguh, empati menjadi aksi, seperti itu. Maksud empati menjadi aksi gimana Sobat Buana? Contohnya gitu ya, kalau kita tahu tetangga kita di depan rumah sedang kesusahan, contohnya menyalakan motor, kita nggak hanya tanya Sobat Buana, kita juga harus datang gitu ya. Apakah bisa dibantu? Kalau bisa dibantu ya dibantu, kayak gitu Sobat Buana. Bahkan itu hal kecil gitu ya, gak harus tetangga Sobat Buana, keluarga di rumah juga bisa gitu. Kalau adiknya kesusahan bisa banget dibantu, atau ayah bundanya, kayak gitu. Jadi Sobat Buana, sebetulnya semua itu bisa dibangun dengan kebiasaan-kebiasaan kecil setiap harinya. Nah Sobat Buana semuanya, apakah sudah menerapkan kebiasaan kecil atau hal-hal kecil setiap harinya dengan kata empati menjadi aksi membangun masyarakat yang tangguh? Nah boleh banget Sobat Buana jika udah gitu ya. Bagaimana dampaknya buat Sobat Buana semuanya? Pastinya itu bisa menjadi buah-buah awal gitu Sobat Buana. Bagaimana pondasi sebagai masyarakat yang peduli gitu ya, sesama. Nah itu bisa menjadi bekal juga nantinya kalau kita punya hajatan Sobat Buana, masyarakat sekitar kita juga ringan tangannya untuk membantu, kayak gitu Sobat Buana. Jadi buat Sobat Buana semuanya, apakah sudah gitu ya, atau punya tips lain Sobat Buana, hal-hal kecil apa yang bisa kita terapkan untuk menjadikan masyarakat membangun masyarakat yang tangguh ya Sobat Buana di zaman sekarang? Nah boleh banget di share aja ataupun di komen-komen aja langsung Sobat Buana di 0856 3454545.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, beberapa hari terakhir perhatian kita tertuju pada musibah yang menimpa KM Virgo Transport 8. Kecelakaan kapal itu kembali mengingatkan bahwa keselamatan transportasi tidak mengenal batas moda, di darat, laut, maupun udara. Satu kelalaian saja bisa berujung pada hilangnya nyawa dan duka bagi banyak keluarga. Indonesia adalah negara kepulauan. Jutaan orang setiap hari menggunakan jalan raya, menyeberang dengan kapal, hingga terbang dengan pesawat. Karena itu, keselamatan bukan sekedar aturan di atas kertas, melainkan budaya yang harus dijalankan oleh semua pihak. Di jalan raya, tantangannya adalah disiplin berlalu lintas. Sepanjang tahun 2024 tercatat 150.906 kecelakaan lalu lintas dengan 26.839 korban meninggal dunia. Angka ini menunjukkan bahwa keselamatan masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Sementara itu, Sobat Bana, hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi berulang kali menunjukkan bahwa faktor manusia menjadi penyebab dominan dalam berbagai kecelakaan transportasi. Kelelahan, kelalaian menjalankan prosedur, hingga pengabaian, standar keselamatan menjadi pelajaran yang terus muncul, baik pada transportasi darat, laut, maupun udara. Musibah KM Virgo Transport 8 hendaknya tidak hanya menjadi berita yang lewat begitu saja. Ia menjadi pengingat bahwa setiap penumpang berhak mendapatkan perjalanan yang aman, dan setiap operator wajib menempatkan keselamatan di atas kecepatan maupun keuntungan. Mematuhi kapasitas kapal, memperhatikan kondisi cuaca, memastikan kelayaan armada, serta mengikuti arahan kru adalah langkah sederhana yang dapat menyelamatkan banyak nyawa. Sobat Bana, perjalanan yang baik bukanlah perjalanan yang paling cepat, tetapi perjalanan yang membawa kita pulang dengan selamat. Saya Ao Bana, inilah Taju Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Taju Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
4: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan 4.000 rupiah.
5: Lebih hemat.

0: Yuk, rolling. Action.
1: Ah, ya, ya. Lagi. Roll dong.
2: Iya, tetap roll.
1: Baca. Di depan aja ya. Lipsingnya di depan ya. Di
2: depan.
0: Belum.
1: Sini aja biar dulu karena biar enggak terlalu aku bawa deh.
0: Ready.
1: Semarang ya.
0: Pacitan, Mas.
1: Pacitan. Pacitan ya.
3: Ready.
0: Rolling.
1: Dari depan, Bim. Dari depan, Bim. Dari depan banget. Ready.
0: Rolling. Action.
1: Ya, itu suka making belakang.
2: Rolling.
1: Lagi. Dari depan lagi.

104,5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Buana, kembali bersama Bila di pagi hari ini. Ya udah nemuin Sobat Buana dari mulai jam 6 tadi gitu ya, jam 6 pagi tadi sampai ini udah hampir jam 8 ya. Seperti biasa waktunya Bila pamit Sobat Buana. Tapi sebelum itu Bila ucapin terima kasih dulu sama Sobat Buana semuanya yang udah gabung di pagi hari ini, yang udah nemenin Bila ngobrol juga, yang udah ngobrol tentang apa aja itu, membangun masyarakat yang tangguh, empati menjadi aksi, dan tips-tipsnya bagi generasi muda ya Sobat Buana. Nah semoga itu semua bisa membantu Sobat Buana semuanya, untuk generasi muda juga nih bisa belajar dari itu semua gitu. Nah Sobat Buana semuanya, jadi jangan lupa Sobat Buana tetap melestarikan gitu ya apa yang menjadi generasi muda zaman sekarang, bisa menjadi mewariskan juga bagaimana sikap pembangun masyarakat yang tangguh, empati yang tinggi, dan aksi yang bermanfaat gitu. Nah buat Sobat Buana semuanya, jadi jangan lupa juga untuk tetap menjaga kesehatan ya Sobat Buana, apalagi di akhir-akhir ini belum ada tanda-tanda musim hujan lagi nih Sobat Buana. Musim kemarau sangat panjang ini gitu ya, semoga juga bisa menjaga kesehatan Sobat Buana semuanya. Sobat Buana juga tetap peduli sama kesehatannya, sama bagaimana Sobat Buana itu bisa menjaga kesehatan, menjaga orang sekitar juga. Nah terima kasih Sobat Buana yang udah gabung di pagi hari ini, udah nemenin Bila 2 jam tadi gitu ya, udah bareng Bila, udah ngobrol-ngobrol juga. Tapi sebelum Bila pamit Sobat Buana, besok Bila akan kembali lagi Sobat Buana, jadi jangan lupa aja nantikan terus kita yang ngobrol spesial di setiap pagi jam 6 sampai jam 8 bareng Bila setiap harinya nanti Sobat Buana. Jadi Sobat Buana kalau punya cerita-cerita unik ataupun ada in my life gitu Sobat Buana, bisa banget berbagi sama Bila setiap paginya gitu. Nah terima kasih Sobat Buana, Bila pamit undur diri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Awal musim hujan mundur dan mayoritas wilayah baru mulai Desember. Sobat Bana, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan di mayoritas wilayah Indonesia akan mengalami kemunduran pada 2026. Sobat Bana, kondisi ini tidak lepas dari pengaruh fenomena El Nino dan musim kemarau yang terjadi secara bersamaan. Sobat Bana, Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG Marjuki, seperti dikutip dari okzone.com, hari ini mengatakan kondisi ini membuat musim kemarau di Indonesia berlangsung lebih panjang dan kering. Sobat Bana, awal musim hujan diprediksi akan mundur dan musim kemarau ini diprediksi akan lebih panjang. Sobat Bana, Marjuki juga menjelaskan sejumlah wilayah Indonesia memang sudah memasuki musim hujan, namun jumlah wilayah yang memasuki musim hujan ini diperkirakan akan bertambah secara bertahap mulai Oktober hingga Desember 2026. Sobat Bana, secara umum sebagian besar wilayah Indonesia ini baru akan memasuki musim hujan pada bulan Desember 2026 dan kondisi musim penghujan ini diperkirakan akan berlanjut sampai awal 2027. Demikian sekilas informasi

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Seratus buat koma lima FM Banyar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sobat Banyar. Aduh, nggak kerasa ya sepekan ini kita udah mulai memasuki hari. Boleh dibilang ini mendekati akhir pekan gitu ya sobat Banyar, di hari Jumat hari ini 2 Oktober. Tepatan dengan peringatan Hari Batik Nasional. Nah, sobat Bana, pagi hari ini mudah-mudahan sih ya semangat memulai aktivitasnya, yang juga harus kembali memenuhi target hari ini, semua rencananya bisa berjalan dengan baik, itu harapannya sih ya. Oke, yang pasti untuk menambah semangat sobat Bana, Ila Bana juga udah siap banget nih, hadiah dari Tunojo 115 Ngawi, menghidangkan ngopi spesial dengan banyak menu pilihan sobat Bana. Informasi-informasi catatan sejarah, informasi-informasi terhangat, sobat Bana juga bisa berbagi informasi apapun yang terjadi sekitarnya. Terus ya biasa dong, satu topik juga bakal kita hadirkan untuk bisa kita obrolin bareng gitu. Yang mau kasih pendapat boleh dimulai dari sekarang ya. Nah sobat Bana, kalau menurut kamu apa sih yang bisa dilakukan, kegiatan apa sih yang bisa dilakukan anak muda sebagai bentuk kepedulian sosial gitu? Boleh kasih pendapatnya di sini, kita tungguin di Ngopi Spesial sampai jelang jam 10 pagi nanti.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan rasa duka dan empati yang mendalam atas dinamika yang terjadi akhir-akhir ini. Apresiasi masyarakat adalah bagian penting dari demokrasi dan kami menghargai setiap suara yang disampaikan secara tertib dan damai. Kawan, bersatu dan bergandeng tangan adalah kunci menjaga persatuan. Jawa Timur, bagian penting dari Indonesia, memiliki sejarah panjang, budaya yang kaya, juga masyarakat yang tangguh dan penuh solidaritas. Tapi ancaman disintegrasi dan potensi konflik sosial bisa melemahkan persaudaraan kita. Mari sama-sama menahan diri, fokus pada aspirasi, dan hati-hati dengan provokasi. Bijaklah dalam menggunakan media sosial, saring sebelum sharing, pastikan informasi yang dibagikan benar dan membawa kebaikan, bukan justru memperkeruh keadaan. Bersama, kita menjaga Jawa Timur sebagai rumah bersama, dengan saling peduli, saling menguatkan, dan saling menghargai perbedaan. Mulai dari lingkungan terdekat, keluarga, sekolah, sampai masyarakat luas. Menjaga Jawa Timur, menjaga Indonesia. Mari terus jaga Jawa Timur demi Indonesia yang damai, rukun, dan sejahtera. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga dan melindungi kita. Pesan ini dipersembahkan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.
1: Seratus Sobat Koma 5 FM Bana Radio. Sobat Bana, Indonesia sudah berhasil melampaui target medali emas yang dicanangkan oleh pemerintah gitu Sobat Bana di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 Jepang gitu. Nah, Indonesia ini berhasil memasuki menembus papan 10 besar Sobat Bana dengan 5 emas, 8 perak, 21 perunggu. Capaian yang melampaui target ini tentu saja menjadi motivasi yang luar biasa gitu ya bagi seluruh atlet Indonesia yang masih bertanding di berbagai cabang olahraga di babak final dan semifinal yang berlangsung hari ini untuk bisa terus mendongkrak posisi merah putih ke jajaran 10 besar Asia gitu. Sobat Bana, untuk klasemen perolehan medali Asian Games 2026 sementara gitu ya, masih juga kekeh di posisi puncak ini adalah Cina dengan 154 emas, 71 perak, 63 perunggu. Disusul Jepang 59 emas, 79 perak, dan 79 perunggu. Korea Selatan 30 emas, 30 perak, 53 perunggu. Nah, Uzbekistan ya di peringkat keempat, 16 emas, 21 perak, dan 19 perunggu. Sobat Bana, Thailand nih Sobat Bana, Thailand harus tergeser, terlempar dari posisi 5 besar ya, karena urutan kelima sekarang berhasil direbut Iran. 12 emas, 17 perak, dan 13 perunggu. Thailand ada di bawahnya dengan torehan 12 emas, 11 perak, 15 perunggu. Posisi ketujuh Bahrain, 11 emas, 5 perak, 5 perunggu. Kemudian India 10 emas, 22 perak, 32 perunggu. Kazakhstan 9 emas, 19 perak, 36 perunggu. Dan ada di atas Indonesia. Ini ada Korea Utara 7 emas, 8 perak, 9 perunggu ya. Sementara Indonesia sekali lagi sampai saat ini berhasil mengumpulkan 5 emas, 8 perak, dan 21 perunggu. Mudah-mudahan pundi-pundi medali yang diraih oleh tim Indonesia ini bisa bertambah lagi karena sejumlah cabang olahraga hari ini memasuki babak semifinal dan final gitu Sobat Bana ya. Salah satunya peluang yang bisa didapatkan ini dari cabang olahraga panahan melalui nomor Ekyuf Bergu Putri Sobat Bana, di mana Indonesia ini menurunkan Reza Octavia, Diananda Khairunnisa, dan juga Fatia Erista, yang ketiganya ini bakal menghadapi Korea Selatan di babak semifinal. Sobat Bana, selain panahan, sejumlah wakil Indonesia ini juga akan menjalani pertandingan penting di berbagai cabang olahraga di hari ini juga Sobat Bana. Dari taekwondo, ini Raihan Fadila nih Sobat Bana ya, yang bakal mulai perjuangan pada nomor putra 80 kg melalui babak 16 besar ini di Toyohashi Gymnasium. Terus Faradisa Septi Putri Hidayat ini bakal tampil di nomor gulat putri 76 kg yang berlangsung di Nagoya City Inai Sport Center. Sobat Bana, peluang medali lainnya ini dari cabang sepak balap sepeda trek di klaster Shizuoka. Indonesia ini menurunkan Ayusina Delia Priyatna, Sobat Bana, yang akan bersaing di nomor Women's Omnium nih, Sobat Bana ya. Terus di nomor Kairin Putra, Indonesia menurunkan Dika Alis Dentaka dan juga Dia Sabit gitu. Sobat Bana, si dari balap sepeda trek ini ada Terry Yuda Kusuma dan Muhammad Adi Royan yang bakal tampil pada final Medition Putra. Dari cabang padel nih, Sobat Bana, Indonesia bakal menempatkan dua pasangan semifinal untuk ini ya, nomor ganda putri. Ada Faduna Kusumawati yang berpasangan dengan Fitriani Sabatini. Ini bakal menghadapi pasangan Filipina, dan setelah itu ada pasangan dari Indonesia, Novia Putria Beatrix Gumulya, yang akan bertemu dengan wakil dari Jepang, Sobat Bana. Indonesia juga memiliki peluang dari cabang sepak cakraw, Sobat Bana. Tim putra yang diperkuat oleh Jaiki Ladada, Yuda Aswinata, Andi Trisandi Kapital dan kawan-kawan ini bakal menghadapi Vietnam di babak semifinal kuadran putra. Sementara Kusnaila Dinamita Sari, Sarah Mandi dan Fujian, Sobat Bana, ini bakal menghadapi Indonesia, bahkan mewakili Indonesia di nomor semifinal kuadran putri ya. Terus dari cabang panjat tebing nih, Sobat Bana, ada Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela yang bakal tampil di semifinal lead putri. Sementara di nomor lead putra, Indonesia diwakili Aviandi Ramadhani yang juga bertanding di babak semifinal hari ini. Sobat Bana, tim voli, bola voli putra Indonesia yang diperkuat Farhan Halim dan kawan-kawan ini dijadwalkan menghadapi Vietnam dalam pertandingan kualifikasi klasifikasi posisi 9 sampai 12 ya. Terus ini juga di klaster Jifu, hoki putri Indonesia ini bakal menghadapi Taipei di pertandingan klasifikasi posisi 5 hingga 8. Nah, untuk golf, Randy Arbaneta dan kawan-kawan nih, Sobat Bana, bakal

bisa tembus 10 besar gitu ya. Baik Sobat Bana, kita masih punya, kita masih kasih kesempatan, banyak kesempatan buat kamu yang pengen berbagi informasi pagi hari ini. Silahkan deh ya, bisa di 0856345454545, bisa lewat medsosnya Bana, di chatroom di radio officialnya Bana. Silahkan bisa, kalau mau kasih informasi di nomor WA aja, ini bisa lewat video gitu, lewat voice note atau lewat pesan tag gitu ya, apapun yang terjadi sekitar kamu, mungkin situasi lalu lintas, kondisi cuaca, kondisi jalan, atau ada hal-hal lain nih yang terjadi, boleh banget dong share informasinya ke sini, nanti kita up juga untuk sobat barang yang lain ya. Nah ini kalau mau kasih pendapat atau opininya untuk topik hari ini, kita kumpulin dulu, nanti kita bakal bahas khusus di sesi yang kedua. Silahkan bisa di share di WA boleh ya, di nomor WA boleh, di medsos boleh, di chatroom, di radio visualnya Bana juga bisa banget. Sobat Bana, kalau menurut kamu apa sih yang bisa yang dilakukan anak muda untuk bisa terlibat dalam kegiatan sosial? Nah itu dia topiknya ya. Oke, sekarang Lila bakal ajakin, panjang banget ya, Lila bakal ajakin kamu untuk menelusuri lagi jejak-jejak sejarah dan peristiwa penting atau momen bersejarah yang terjadi di tanggal 2 Februari, Sobat Bana. Ini Salahuddin Ayyubi yang berhasil merebut Yerusalem sampai peringatan Hari Batik Nasional hari ini tanggal 2 Oktober. Baik Sobat Bana, tahun 1187, 1187 ya, di 2 Oktober Salahuddin Ayyubi ini berhasil merebut Yerusalem setelah kota itu berada di bawah kekuasaan pasukan salib selama sekitar 88 tahun, hampir satu abad. Peristiwa itu menjadi salah satu momen penting ya dalam sejarah perang salib dan dunia Islam. Dia catatan sejarah di 2 Oktober 1187.

0: Tapi lagu gak wakmu lah ya. Sumpah gak wakmu. Nyambut tau, mesti kok nesu-nesu ya.
1: Sepurane lah aku sering nesu-nesu. Orang maksud pengen tukaran, enggak.
0: Lah apa?
1: Aku ki kangen.
0: Kangen yang ngomong, kangen.
1: Aku pengen waktumu gak?

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Denok aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
5: Ah, ngerayu ya?
4: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
5: Mau nambah lagi?
4: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana, Tom?
5: Ini loh, Mas. Dikasih bawang.
4: Hah? Bambang?
5: Bawang, Mas. Ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
6: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang. Kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: KBS 뉴스.
1: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Masinis Argo Bromo ditetapkan menjadi tersangka. Sobat Bana, masih ingat kecelakaan yang melibatkan kereta api Argo Bromo di stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026? Nah, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bobby Rasidin, memastikan pihaknya akan tetap menjaga dan mengawal masinis KA Argo Bromo yang ditetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa kecelakaan itu. Buat Bana, ia menegaskan masinis tetap merupakan bagian dari keluarga besar KAI dan meminta seluruh pegawai KAI ini tetap bekerja sama secara profesional dan tidak kehilangan semangat meski kasus itu tengah memasuki proses hukum. Buat Bana, Bobby Rasidin seperti dikutip dari berita 1.com hari ini juga menegaskan KAI akan memberikan perhatian dan pendampingan kepada masinis itu selama proses hukumnya berlangsung. Buat Bana, Bobby meminta seluruh pegawai KAI untuk tidak kehilangan semangat atas status tersangka yang dihadapi oleh masinis Argo Bromo. Mengajak seluruh insan KAI menjadikan perkara itu sebagai bahan evaluasi dan juga perbaikan. Sobat Bana, saya juga berharap seluruh jajaran KAI ini tetap solid dalam menjalankan tugas untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan masinis KA Argo Bromo Anggrek inisial AN sebagai tersangka dalam kecelakaan dengan KRL Komuter Line di stasiun Bekasi Timur di 27 April 2026. Penetapan itu dilakukan setelah penyidik mengumpulkan alat bukti dan melakukan serangkaian pemeriksaan atas peristiwa kecelakaan itu. Dalam penyidikan Sobat Bana, polisi menyebutkan ada temuan terkait keterlambatan pengereman darurat. Masinis itu dijerat dengan pasal dalam KUHP dan Undang-Undang Perkereta Apian dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sementara itu, laporan KNKT mengenai kecelakaan itu juga mengidentifikasi sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap insiden, termasuk persoalan persinyalan, komunikasi, visibilitas sinyal, serta belum adanya prosedur pengereman darurat pada kereta berkecepatan tinggi di lintasan lengkung. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh. Rahasianya apa ya?
5: Pengen tahu.
4: Iya, please dong tanyain. Kan kamu udah soiban lama sama dia.
5: Gak usah tanya. Aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
4: Radio?
5: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
6: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
7: 104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, hari batik ya. Hari ini tanggal 2 Oktober. Nah, silakan mungkin mau pamer nih. Mau pamer busana batik yang dikenakan, update status gitu ya. Biar semangatnya juga menular buat yang lain ya, silakan aja ya. Oke, sobat Bahana yang pasti Lila masih punya banyak waktu untuk menemani kamu menikmati ngopi spesial pagi hari ini. Dan Lila masih tungguin nih tanggapan atau komentarnya. Kita kumpulin dulu, nanti kita angkat semua di sesi yang kedua ya. Sobat Bahana, menurut kamu gimana sih peran anak muda, atau gimana caranya, apa yang bisa dilakukan oleh generasi muda zaman sekarang gitu untuk melakukan aksi kepedulian sosial, apa yang bisa dilakukan gitu. Silakan deh bisa kasih tanggapan atau infonya atau komennya di 0856345454545, bisa lewat medsosnya Bahana, chatroom di radio visualnya Bahana juga bisa banget ya. Baik, kita kembali ke ini catatan sejarah hari ini di tanggal 2 Oktober. Nah, ini wafatnya Sri Sultan Hamengkubuwono IX ya. Ini di 2 Oktober 1988. Sobat Bahana, Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini Raja Kesultanan Yogyakarta sekaligus seorang tokoh nasional Indonesia juga ya. Meninggal dunia di Washington DC, Amerika Serikat di 2 Oktober 1988. Sobat Bahana, pria yang punya nama lahir Gusti Raden Mas Dodo Jatun ini meninggal setelah mengalami serangan jantung. Jenazahnya ini kemudian dimakamkan di kompleks pemakaman para Sultan Mataram di Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Baik, Sobat Bahana, itu dia salah satu perjalanan sejarah juga bangsa Indonesia, wafatnya Sri Sultan Hamengkubuwono IX di 2 Oktober 1988.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung kok mesti hasil iki melimpah, Pak. Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok
1: ngono, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bule.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
1: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo, Pundok Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Perhelatan Asian Games 2026 masuki fase-fase akhir gitu ya, dengan persaingan ketat antar negara Asia. Dan hingga Jumat hari ini, Sobat Bahana, 2 Oktober, kontingen Indonesia ini ada urutan ke di papan tengah gitu ya. Sobat Bahana masih di papan tengah perolehan sementara klasemen, di tengah perolehan sementara medali di ajang ASEAN Games 2026 dari berbagai cabang olahraga nih, Sobat Bahana, termasuk raihan emas dari cabang panahan ya. Dan ajang multi cabang terbesar di Asia yang dikelar di Aichi, Nagoya, Jepang ini menghadirkan persaingan sengit dengan didominasi negara-negara tradisional seperti Cina, Jepang, Korea Selatan. Dan sekali lagi Cina ini masih kekeh di posisi puncak ya, sepertinya juga gak akan terkejar lagi. Sementara tuan rumah Jepang ini menjaga posisinya di urutan kedua gitu. Nah, sekali lagi Sobat Bahana, salah satu kabar terbesar dari kubu Indonesia datang dari cabang panahan. Atlet putri Nurisa Dian Asrifa yang berhasil mempersembahkan medali emas pada nomor compound individual putri. Dan ini menjadi salah satu pencapaian terbaik panahan Indonesia sepanjang keikutsertaan di ASEAN Games gitu. Medali emas ini membuat posisi Indonesia tetap bertahan di sekitar peringkat 13 ya, perolehan sementara medali di ASEAN Games 2026. Sobat Bahana, yang pasti ini sebenarnya sudah melampaui target yang dibebankan kepada para atlet Indonesia. Targetnya kan hanya emas. Nah, sekarang sudah berhasil meraih 5 medali emas. Sebenarnya selain Nurisa Dian Asrifa, atlet-atlet Indonesia yang mencatatkan prestasi, ini juga ada Leo Roli Cornado yang berpasangan Daniel Martin, cabang bulu tangkis ya, yang menyumbangkan emas di sektor ganda putra. Kemudian Desa Madi Rita Kusuma Dewi dari sport climbing nomor speed putri dengan meraih emas. Ahmad Erwin Abdullah dari angkat besi, Sobat Bahana, yang mencatat kemenangan penting ya, sekaligus juga mengukir rekor dunia di kelas 75 kg putra. Sobat Bahana, berdasarkan catatan sementara hingga akhir September, Indonesia ini sudah mengoleksi sedikitnya 30 medali emas dengan komposisi 3 perak, 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sebelum akhirnya tambahan 6 emas panahan ini masuk gitu ya. Oke, Sobat Bana, yang pasti untuk beberapa cabang olahraga yang hari ini memasuki babak semifinal, mulai dari penyisihan, kemudian babak semifinal dan yang final, apalagi ini ya bisa ini Indonesia bisa menambah lagi medalinya gitu. Pokoknya tetap dong kita support dengan doa gitu, oke? Baik, Sobat Bana, hari ini 2 Oktober kita peringati sebagai Hari Batik Nasional. Tanggal 2 Oktober ya, dan penetapan ini berkaitan dengan pengakuan UNESCO terhadap batik Indonesia sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau yang diberikan di 2 Oktober 2009 gitu. Nah, pengakuan ini menjadi bentuk apresiasi internasional terhadap batik ya sebagai salah satu warisan budaya Indonesia. Setiap 2 Oktober, masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari pejabat, pemerintah, pegawai hingga pelajar ini turut memperingatinya dengan mengenakan batik. Kalau pagi hari ini, gila batiknya di jilbab aja ya. Oke, nuansa batiknya tetap ada dong ya. Baik, Sobat Bana, kita masih buka kesempatan juga yang pingin ngobrolin topik hari ini. Kalau mau online langsung nanti di sesi yang kedua. Sementara, kita masih buka lainnya untuk yang mau WA, yang mau ikutan di medsos atau di chatroom di aplikasi Xpace Radio ya. Ini di radio visualnya Bana, silakan aja gitu. Nah, kalau menurut kamu nih Sobat Bana, mana nih apa yang bisa dilakukan anak muda atau generasi sekarang sebagai bentuk kepedulian sosial seperti itu. Kita tunggu di sini, bisa gabung di Ngopi Spesial dan waktunya sih masih banyak ya untuk memberikan tanggapan atau komennya sampai jam
4: juga
3: 10 pagi nanti.
4: Udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
7: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
7: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
7: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
7: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
8: Lebih hemat.
2: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
9: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
10: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
11: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
12: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
13: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
14: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
15: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
16: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
17: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
18: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
19: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
20: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
21: Seantero Indonesia masih dengar radio.
22: Ayo dengar radio kapan saja, di mana saja.
3: Nah, Sobat Bana, kalau Bana FM nggak cuma bisa didengar loh, tapi udah bisa dilihat juga lewat radio visual kita ya, melalui aplikasi Xpace Radio. Caranya gimana? Kalau belum punya aplikasinya, pasang dulu, download dulu gitu. Silakan cari di Play Store gitu, Sobat Bana. Xpace Radio, Xpace Radio ya. Ntar kalau udah ketemu, langsung aja di download. Nah, kalau udah terinstall, tinggal klik buka, pilih Radio Bana FM. Tuh, gampang banget kan? Atau bisa juga nikmati di streaming kita nih, Sobat Bana, di www.bahanafmngawi.com gitu. Baik, Sobat Bana, kita masih mencoba mengingat lagi peristiwa bersejarah yang terjadi di tanggal 2 Oktober. Ini mungkin ini satu tragedi sih ya. Terjadi kecelakaan kereta api di Pemalang di 2 Oktober 2010, Sobat Bana. Kecelakaan yang melibatkan KA Argo Bromo dan KA Senja Utama yang terjadi di perlintasan kereta api Petarukan Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah ya. Kecelakaan itu menyebabkan puluhan orang meninggal dunia dan menjadi salah satu kecelakaan kereta api yang mendapatkan perhatian luas di Indonesia, Sobat Bana. Ini salah satu, boleh dibilang satu catatan kelam gitu ya. Karena ini sebuah tragedi sih, kecelakaan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan Senja Utama yang menyebabkan puluhan orang meninggal dunia. Baik, Sobat Bana, beberapa info catatan momen penting atau peristiwa bersejarah yang terjadi pagi di tanggal 2 Oktober pagi hari ini yang sudah kita hadirkan di Ngopi Spesial. Mudah-mudahan sih bisa nambah wawasan sejarahnya. Tapi jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi nanti di sesi yang kedua. Silakan untuk bisa terus gabung di sini, kasih dong tanggapan atau komennya untuk topik hari ini. Menurut kamu gimana nih peran anak muda di untuk bisa melakukan aksi kepedulian sosial seperti itu? Kita tunggu sampai jelang jam 10 pagi nanti.

104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami, 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, komentar dari Malaysia dan Singapura soal Indonesia membuat medsos jadi panas. Sobat Bana, keberhasilan timnas Indonesia melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 menyisakan drama di media sosial. Komentar striker Malaysia Baekson da Silva soal injury time pertandingan Indonesia versus Bangladesh ini memancing reaksi warga net. Baekson Sobat Bana melontarkan komentarnya di akun Instagram TNT Sport Brasil. Pemain yang mencetak hat-trick saat Malaysia membantai Singapura 6-0 itu mempertanyakan tambahan waktu pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Sobat Bana, seperti dikutip dari Detik News hari ini, Baekson ini menyoroti injury time pertandingan Indonesia versus Bangladesh yang menurutnya tambahan waktu yang awalnya hanya 2 menit sebelum kemudian berlangsung hingga 7 menit. Sobat Bana, komentar itu ramai setelah diunggah oleh akun Extra Time Indonesia. Warganet Indonesia kemudian membanjiri unggahan itu dengan berbagai respon. Sobat Bana, komentar-komentar panas yang akhirnya saling adu argumen pun ini juga melibatkan komentar dari Singapura. Sobat Bana, salah satunya ini fans Singapura yang juga menyoroti gol Indonesia pada penghujung laga dan menyebutkan FIFA ASEAN Cup 2026 ini sebagai Mickey Mouse Cup. Namun klaim mengenai adanya korupsi dan keterlibatan uang yang dilontarkannya tidak disertai bukti dalam postingan itu. Buat Bana, unggahan itu memancing banyak respon dan berdasarkan tangkapan layar pada Kamis malam, postingan itu sudah dilihat lebih dari 78.000 kali. Tahun ini kemudian membatasi siapa yang bisa memberikan balasan langsung pada unggahannya. Demikian segera informasi 104.

0: Betawi, radio informasi dan hiburan.
1: FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Nah, hari ini kita memperingati Hari Batik Nasional. Sobat Bana, kita coba ini ya, apa namanya, melihat dari sisi peran anak muda juga untuk terlibat dalam kegiatan sosial yang berkaitan dengan peringatan Hari Batik Nasional hari ini gitu loh. Karena si sosial atau kegiatan sosial anak muda kan bukan cuman apa ya, kerja bakti atau menjadi relawan seperti itu, tapi bisa juga dilakukan melalui pelestarian budaya, pemberdayaan UMKM, terus khususnya batik gitu ya, promosi digital dan kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Nah, Sobat Bana, di pagi hari ini kita mau tahu nih, apa sih yang bisa dilakukan anak muda untuk terlibat dalam kegiatan sosial, terutama yang berkaitan dengan Hari Batik Nasional hari ini gitu ya. Silakan nih kasih tanggapan atau komennya di 085634545445, bisa lewat sosnya Bahana. Ya, batik ini kan bukan sekedar pakaian bermotif yang kita kenakan ke kantor, ke sekolah, ke kampus, ke acara-acara resmi, ke kondangan, seperti itu ya Sobat Bahana. Karena batik ini sudah menjadi bagian dari perjalanan budaya Indonesia gitu loh. UNESCO sendiri juga sudah memasukkan Indonesia batik ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity di tahun 2009. UNESCO ini juga menjelaskan kalau batik ini memiliki teknik, kemudian simbolisme dan budaya yang diwariskan lintas generasi, juga berkaitan erat nih Sobat Bana dengan identitas masyarakat Indonesia ya. Dan menariknya nih Sobat Bana, Hari Batik Nasional ternyata bisa kita jadikan pintu masuk loh untuk bisa membicarakan atau ngobrolin topik kita hari ini ya. Apa nih yang bisa dilakukan anak muda untuk terlibat dalam kegiatan sosial? Karena terlibat dalam kegiatan sosial itu kan gak harus menunggu kaya gitu kan, tidak harus menunggu punya jabatan, tidak harus menunggu punya banyak uang Sobat Bana, bahkan tidak harus menunggu kita menjadi orang terkenal. Bisa dilakukan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, termasuk yang berkaitan dengan peringatan Hari Batik Nasional hari ini. Oke, kita tunggu, silakan bisa share di 085634545445, bisa lewat medsosnya Bahana dan di chatroom Radio Bahana di aplikasi X-Space Radio.

0: memang lahir dari rahim Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
3: Anak kita, Mbak.
1: Saya bukan pembantu.
4: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

104,5 FM Banner Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Bana, kadang-kadang tuh ya, waktu kita, tenaga kita, kemampuan kita, ide kita, bahkan unggahan kita di media sosial itu sebenarnya bisa loh menjadi satu bentuk kontribusi sosial gitu. Kok bisa? Bisa banget ya. Ya, kalau mendengar kata kegiatan sosial, sebenarnya apa sih yang pertama kali terlintas dalam pikiran kita Sobat Bana? Mungkin biasanya gitu kan, kerja bakti, donor darah, membantu korban bencana, terus apalagi ya, mengajar anak-anak, Jumat berkah seperti pagi hari ini mungkin ya, berbagi makanan atau menjadi relawan. Aduh, semuanya benar banget sih kalau kita membayangkan seperti itu gitu. Tapi sebenarnya bentuk kegiatan sosial itu bisa jauh lebih luas dengan banyak cara juga loh Sobat Bana. Ikut kerja bakti di lingkungan, menjadi relawan kegiatan kemanusiaan, terus mengajar atau membantu anak-anak belajar, menggalang donasi mungkin ya untuk kegiatan yang terpercaya, membantu kegiatan sosial di tempat ibadah gitu Sobat Bana, membantu lansia atau warga yang membutuhkan, ini bisa juga sebagai bentuk kepedulian sosial ya. Tapi bisa juga nih Sobat Bana, aksi kegiatan sosial itu dengan membantu UMKM lokal yang ada di sekitar kita gitu. Caranya bikin konten edukatif, menggunakan media sosial untuk ikut mempromosikan usaha mereka gitu loh, membantu gitu ya, membantu memperkenalkan budaya lokal. Terus kalau dalam konteks Hari Batik Nasional hari ini Sobat Bana, anak muda tuh bisa ikut menjaga keberadaan batik sebagai warisan budaya gitu kan. Jadi jangan sampai deh anak muda tuh sampai bilang gini, saya mau ikut kegiatan sosial tapi saya nggak punya uang. Nggak jawanya, nggak harus menunggu punya uang, nggak harus menunggu punya kaya, nggak harus menunggu jadi kaya gitu. Kita punya tenaga, kita punya pikiran gitu kan, kita punya ide, kita punya kemampuan untuk mendesain, bantu desain poster kegiatan mungkin ya. Kalau punya kemampuan fotografi, nah bisa bantu dokumentasinya juga kan. Kalau pintar bikin atau ngedit-ngedit video, nah bisa banget juga nih. Kalau punya banyak teman di media sosial kamu, bisa juga kan menyebarkan informasi UMKM lokal, terutama kalau berkaitan dengan batik ya, mereka yang ya bidangnya bidang batik gitu ya. Oke deh, silakan Sobat Bana, kita tunggu komentar kamu di sini. Kita kasih lainnya di 0856345445, bisa juga lewat medsosnya Bana dan di chatroom ya, di radio visualnya Bana gitu. Oke, sementara yang sudah masuk dulu saja kita bacain dulu. Dari siapa nih? Santi, halo Santi. Kalau menurut saya nih Mbak, saya anak muda itu bisa memulai dari lingkungan paling dekat deh katanya. Di kampung aku itu kan biasanya ada kerja bakti ya, kalau anak mudanya ikut turun tangan, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai dan hubungan antar warga juga semakin dekat. Terus yang sudah tua gitu kan udah pasti berkurang tenaganya. Nah kita dong yang muda yang harus maju gitu. Oke, jadi kerja bakti bukan urusan orang tua saja ya. Anak muda nih yang punya tenaga lebih kuat harusnya juga ikut sama yang di tempatnya Santi gitu. Makasih ya Santi, karena kadang-kadang kegiatan sosial itu gak perlu kok sesuatu yang besar gitu. Membersihkan lingkungan sendiri ini juga sebagai bentuk kepedulian sosial ya gak sih?

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang

0: kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, karamelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Nah, Sobat Bana, kita masih punya banyak waktu nih untuk ngobrolin topik kita hari ini gitu. Apa sih yang bisa dilakukan oleh generasi muda di untuk apa namanya melakukan ini ya bentuk kegiatan kepedulian sosial gitu loh, kegiatan yang berkaitan dengan kepedulian sosial gitu. Ini bisa juga ini dikaitkan dengan peringatan Hari Batik Nasional hari ini ya, yang diperingati setiap tanggal 2 Oktober gitu. Nah, Sobat Bana, ini yang tadi udah gabung juga terima kasih banget. Yang mau nyusul juga silakan aja, bisa di 085634545445, boleh juga lewat sosnya Bahana gitu. Pernah gak sih Sobat Bana membantu pengrajin batik lokal untuk mempromosikan produknya? Ya, ini bisa diceritain juga sih pengalamannya gitu ya. Namanya boleh juga kok dicantumkan, lokasinya juga boleh. Kita akan bacakan juga, ini sebagai bentuk kepedulian sosial kita juga kan, ikut mempromosikan kegiatan mereka. Jadi batik-batik lokal lebih go nasional atau bahkan bisa go internasional lagi dong ya. Oke, Sobat Bana, silakan bisa ini kirim komennya lagi di 085634545445, bisa di medsosnya Bahana atau di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana nih Sobat Bana ya, melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Selamat pagi dari Fajar, terima kasih banget. Saya pernah nih ikut menjadi relawan saat ada kegiatan penggalangan bantuan untuk warga yang terkena gempa bumi kemarin di NTT gitu. Ya, saya sendiri gak banyak memberikan uang sih, tapi membantu mengumpulkan dan mendistribusikan bantuan dengan amanah, katanya seperti itu. Salut ya. Sobat Bana, kadang-kadang kalau orang pengen berdonasi gitu, kadang-kadang takutnya ini amanah gak sih yang apa namanya jalurnya seperti itu ya. Oke, terima kasih sudah gabung, udah apa namanya memberikan tanggapan atau komennya di sini gitu. Ini contoh kalau kontribusi sosial kan nggak cuman melulu soal uang kan, Sobat Bana. Ini ada tenaga, ada waktu, ada rasa peduli juga gitu, Sobat Bana. Nah, terus siapa lagi nih yang sudah masuk? Oh, ada Siska juga, terima kasih. Kalau aku sih lebih suka kegiatan sosial yang berkaitan dengan pendidikan deh. Jadi beberapa kali juga membantu adik-adik belajar, karena menurut aku kemampuan yang kita punya itu ya sebaiknya dibagikan gitu loh ya, nggak disimpan sendiri. Setuju banget sih kalau kita punya ilmu ya. Salah satu bentuk sedekah juga yang luar biasa loh Sobat Bana adalah membagikan ilmu yang kita punya. Siapa tahu juga itu kan bermanfaat buat yang lain gitu kan. Nah, itu dia. Terus katanya sedekah yang paling gampang dilakukan Sobat Bana adalah senyum ya. Berbagi senyum buat orang-orang yang ada di sekitar kita, kadang-kadang disenyumin aja itu sudah apa ya, kita merasa orang itu peduli loh sama kita gitu ya. Kita merasa gak sendirian gitu. Nah, ini sedekah yang paling gampang buat dilakukan Sobat Bana. Sekali lagi, bisa tersenyum, silakan deh pagi hari ini melakukannya. Tapi jangan sedikit-sedikit tersenyum, gak ada alasannya, nanti dikira ya. Baik, yang lain kita masih tungguin di sini Sobat Bana, silakan deh bisa di 085634545445, bisa juga lewat medsosnya Bahana dan di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana ya, ini melalui aplikasi X-Space Radio.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Presse News.
1: Sobat 4,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, Malaysia resmi laporkan laga Timnas Indonesia versus Bangladesh ke FIFA. Sobat Bana, Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM meminta klarifikasi resmi kepada FIFA terkait perubahan waktu tambahan dalam pertandingan Timnas Indonesia versus Bangladesh dalam ajang FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung tadi malam. Sobat Bana, FAM mempertanyakan keputusan perangkat pertandingan yang awalnya memberikan waktu tambahan dari 2 menit merubahnya menjadi 7 menit dalam laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Kamis 1 Oktober malam. Sobat Bana, situasi itu terjadi ketika Indonesia sudah unggul 7-2 atas Bangladesh. Setelah waktu tambahan diperpanjang, skuad Garuda ini berhasil mencetak 2 gol melalui Kevin Dix dan Mitchell Baker. Indonesia akhirnya menang 9-2 dan finish di posisi puncak grup A. Skuad asuhan John Heitmann ini mengoleksi 7 poin sama dengan Malaysia, tetapi lebih unggul produktivitas gol sehingga berhak melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026. Sobat Bana, FAM kemudian menyampaikan keberatan mereka kepada FIFA. Terkait hal ini, FAM akan mengajukan permintaan resmi kepada Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA untuk memberikan klarifikasinya mengenai dasar, prosedur, dan juga situasi yang melatar belakangi perubahan durasi injury time itu. Sobat Bana, seperti dikutip dari FIFA hari ini, menurut FAM, pengelolaan waktu pertandingan ini harus dilakukan secara tepat agar setiap laga berjalan sesuai dengan aturan kompetisi. Sobat Bana, Federasi Sepak Bola Malaysia itu juga meminta FIFA untuk meninjau kembali insiden itu dan menjelaskan keputusan perangkat pertandingan. Demikian Flash News 104,5 FM Bana Radio.
0: Flash News.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Gahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, beberapa hari terakhir perhatian kita tertuju pada musibah yang menimpa KM Virgo Transport 8. Kecelakaan kapal itu kembali mengingatkan bahwa keselamatan transportasi tidak mengenal batas moda, di darat, laut, maupun udara. Satu kelalaian saja bisa berujung pada hilangnya nyawa dan duka bagi banyak keluarga. Indonesia adalah negara kepulauan. Jutaan orang setiap hari menggunakan jalan raya, menyeberang dengan kapal, hingga terbang dengan pesawat. Karena itu, keselamatan bukan sekedar aturan di atas kertas, melainkan budaya yang harus dijalankan oleh semua pihak. Di jalan raya, tantangannya adalah disiplin berlalu lintas. Sepanjang tahun 2024 tercatat 150.906 kecelakaan lalu lintas dengan 26.839 korban meninggal dunia. Angka ini menunjukkan bahwa keselamatan masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Sementara itu, Sobat Bana, hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi berulang kali menunjukkan bahwa faktor manusia menjadi penyebab dominan dalam berbagai kecelakaan transportasi. Kelelahan, kelalaian menjalankan prosedur hingga pengabaian, standar keselamatan menjadi pelajaran yang terus muncul, baik pada transportasi darat, laut maupun udara. Musibah KM Virgo Transport 8 hendaknya tidak hanya menjadi berita yang lewat begitu saja. Ia menjadi pengingat bahwa setiap penumpang berhak mendapatkan perjalanan yang aman, dan setiap operator wajib menempatkan keselamatan di atas kecepatan maupun keuntungan. Mematuhi kapasitas kapal, memperhatikan kondisi cuaca, memastikan kelayaan armada, serta mengikuti arahan kru adalah langkah sederhana yang dapat menyelamatkan banyak nyawa. Sobat Bana, perjalanan yang baik bukanlah perjalanan yang paling cepat, tetapi perjalanan yang membawa kita pulang dengan selamat. Saya Ao Bana, inilah Taju Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Taju Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Nah, Sobat Bana, Presiden Prabowo Subianto ini memang sudah kembali merombak susunan Kabinet Merah Putih 2024-2029 dan melantik sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga ya di Jakarta Kamis kemarin, Sobat Bana. Nah, berapa nama yang menduduki jabatan baru? Ini ada Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Ini sebelumnya jabatannya adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 2024-2029, ini merangkap jabatannya. Kemudian Dudung Abdurrahman, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Sobat Bana. Ini Kepala Staf Kepresidenan gitu. Terus Sugiono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sobat Bana, menjadi Menteri Luar Negeri. Terus Armanata Kristiawan Nasir, ini menjadi Menteri Luar Negeri ya, dari Wakil Menteri Luar Negeri. Oh, tadi ini maksudnya untuk Sugiono, Sobat Bana, dari Menteri Luar Negeri menjadi Menteri Koordinator Bidang PMK gitu. Dan Armanata Kristiawan Nasir yang sebelumnya Wakil Menteri Luar Negeri, ini menjadi Menteri Luar Negeri. Terus Muhammad Sarmuji, Sobat Bana, merupakan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, ini menjadi Menteri Perindustrian. Terus Dedi Prasetyo, Sobat Bana, yang sebelumnya menjadi Wakil Kepala Polri, ini menjadi Kepala Badan Reforma Agraria Nasional. Sobat Bana, juga ada Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjadi Kapolri ya, ini menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Terus Kepala Badan Narkotika Nasional sekarang beralih menjadi Kapolri, ada Suyudi Aryo Seto. Dan Ketua Ombudsman sekarang dijabat Nusron Johir, yang sebelumnya ini merupakan anggota Ombudsman 2026. Sementara Sobat Bana, untuk deretan wakil menteri baru di jajaran Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo ini juga melakukan perombakan reshuffle Kabinet Merah Putih, juga melantik para pejabat baru kemarin ya, termasuk 8 wakil menteri dan wakil kepala badan lembaga. Sobat Bana, Derajat Hari Wibowo yang sebelumnya adalah Komisaris Utama Permodalan Nasional Madani menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Nurkolis Ibnu Aman yang sebelumnya peneliti senior Bank Indonesia menjadi Wakil Menteri Keuangan. Duki Afirman, sebelumnya Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, ini menjadi Wakil Menteri Keuangan. Muhammad Saleh Mustafa dari Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat menjadi Wakil Menteri Pertanian. Irwan Meilano, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB, ini menjadi Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan. Sobat Bana, ada juga Arianto Wibowo yang sebelumnya menduduki deputi Kepala Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan BPKP gitu, ini menjadi Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Terus Muhammad Fadil Imran dari sebelumnya Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi menjadi Wakil Kepala Badan Otorita Jawa Utara, Pantai Utara Jawa gitu maksudnya. Terus Wahyu Hadiningrat yang sebelumnya merupakan Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran, ini menjadi Wakil Kepala Polri atau Wakapolri gitu, Sobat Bana. Ini dia beberapa deretan wakil menteri baru di Kabinet Merah Putih ya. Baik Sobat Bana, kita masih punya waktu 13 menit lagi nih di ngopi spesial pagi hari ini. Yang pingin gabung lagi di sini untuk ngobrol, untuk memberikan tanggapan atau komennya, silakan deh. Apa sih yang bisa dilakukan anak muda untuk ikut kegiatan duli sosial gitu loh, Sobat Bana. Nih, pagi dulu dari Arif
Terus terang aja sih, aku belum pernah ikut organisasi sosial ya, tapi aku tuh sering membantu kegiatan kampung kalau kebetulan lagi libur. Menurut aku, jangan minder deh, meskipun kontribusinya kecil, tapi itu perlu banget gitu. Nah, pesan penting nih pagi ini ya, jangan menunggu kontribusi kita besar sobat Bahana. Sekecil apapun kontribusi yang kita lakukan, yang kita kerjakan gitu ya, ini bisa jadi berimbas besar juga gitu kan. Jadi jangan menunggu kita besar dulu, jangan menunggu apa ya, kita mampu dulu untuk memberikan sesuatu yang besar, tapi dari hal-hal kecil yang bisa kita kerjakan gitu sih ya. Oke, mulai dari hal-hal yang kecil seperti itu. Oke deh, terima kasih banget. Tadi ada beberapa yang sudah masuk di sini, dan kalaupun masih ada yang mau lagi, silakan deh. Bisa kita tungguin lagi sobat Bahana di 085634545455 lewat medsosnya Bahana atau di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana.

Yeah. Okay. Okay.

0: Daudaren hegem!
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline.
2: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
5: Oke, Pa.
6: Yeay.
4: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
5: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
6: Tapi jadi kotor, Pak.
4: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Seratus empat koma lima FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Sobat Bahana, kopi sambil membatik mungkin pagi hari ini salah satu bentuk kepedulian yang bisa kita lakukan untuk UMKM batik gitu ya. Ikut mempromosikan kegiatan mereka loh. Ini juga sebagai bentuk kegiatan sosial loh Sobat Bahana, karena ada unsur kepedulian juga kan. Ada pemberdayaan, ada pelestarian budaya, kemudian ada transfer pengetahuan juga, dan mungkin ada manfaat ekonomi bagi masyarakat juga loh Sobat Bahana. UNESCO ini bahkan mencatat adanya program pendidikan dan pelatihan batik di Pekalongan yang secara khusus juga melibatkan generasi muda untuk menguatkan pemahaman dan juga apresiasi terhadap sejarah, kemudian nilai budaya, juga keterampilan batik ya. Dan program itu juga sudah masuk dalam Register of Good Safeguarding Practice UNESCO di tahun 2009, Sobat Bahana. Oke. Kayaknya gak bisa lama-lama lagi nih untuk ngobrolin lagi Sobat Bahana, karena waktunya udah habis gitu. Ingat, menjadi anak muda bukan hanya tentang memiliki energi untuk mengejar masa depan sendiri, tapi juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Ila pamit ya dari ngopi spesial pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, ambulan pengantar jenazah korban KM Virgo kecelakaan beruntun di Jombang, mesin sempat terbakar. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohati Lamongan, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Ambulan pembawa jenazah korban KM Virgo Transport 8 Gondang Prakoso mengalami kecelakaan beruntun di Jalan Kiai Haji Wahab Kasbuwah, Desa Tambakrejo, Kecamatan Jombang pada Kamis 1 Oktober 2026 sekitar pukul 9 WIB. Rombongan yang terdiri dari mobil dinas sosial Jombang, ambulan Toyota Avanza, serta dua mobil keluarga korban melaju dari exit tol Jombang Mojokerto menuju Kecamatan Jombang. Fajar, pengemudi ambulans, menjelaskan kecelakaan terjadi setelah relawan pengawal rombongan mengerem mendadak karena ada pengendara motor hendak menyeberang, sehingga kendaraan di belakangnya tidak sempat menghindari dan terjadi tabrakan beruntun.
3: Bapak mau nyeberang, terus di belakangnya itu ada relawan, belakangnya lagi ada orang gincol. Nah, relawannya ini mungkin nggak memungkinkan buat banding setrik, terus akhirnya di belakangnya juga nggak nutut. Akhirnya ditabrak dari belakang. Kalau muncul api sih mungkin dari radiator juga, terus alhamdulillah sudah kondusif semua ini tadi.
2: Akibat kecelakaan, bagian depan ambulans ringsek dan mesin sempat terbakar, diduga akibat radiator. Api berhasil dipadamkan sehingga tidak menjalar ke dalam ambulans maupun jenazah yang dibawa. Kecelakaan tersebut ditangani unit Gakum Satlantas Polres Jombang yang melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengetahui kronologi lengkap kejadian. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggohati Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, tak hanya bertakziah, Wakil Bupati Ngawi siapkan pendampingan bagi keluarga korban KM Virgo. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko atau Wabub Anto mendatangi rumah duka Dodi Sumarno, warga Dusun Cetak, Desa Klitik, Kecamatan Geneng. Dodi merupakan salah satu korban meninggal dunia dalam tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa pada 13 September 2026. Jenazahnya telah dimakamkan di pemakaman umum setempat. Dodi meninggalkan seorang istri, Selvia Dwi Ratnasari, dan dua anak laki-laki yang masih duduk di bangku SD. Saat bertakziah, Anto menyampaikan bela sungkawa sekaligus memastikan pemerintah daerah akan memperhatikan kelanjutan keluarga korban. Pemkab Ngawi lanjutnya akan melakukan pendampingan terhadap hak-hak keluarga korban. Pemerintah juga akan berkoordinasi untuk membuka peluang penghasilan bagi istri korban, termasuk memanfaatkan peluang kerja yang berkembang di wilayah Kecamatan Geneng.
5: Ya, jadi yang pertama tentunya atas nama pemerintah daerah, lalu Pak Bupati, saya menyampaikan duka cita lah dalam-dalamnya. Dan siang ini kita sempat berkunjung ke rumah duka dan langsung bisa ketemu dengan keluarga, istri dan anaknya. Tentunya kita berharap karena ini musibah, ya semoga almarhum tentunya bisa mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, lalu keluarga yang terpenting yang ditinggalkan, istri bersama dengan anaknya bisa ikhlas, tabah dan sabar dalam menghadapi musibah ini.
6: Pak, kalau melihat rumahnya terus dan anak-anaknya yang ditinggalkan ya, masih kecil-kecil, upaya dari pemerintah sudah.
5: Iya, tadi kami sempat menyampaikan terkait dengan aktivitas terutama istri. Yang pertama ini kan tentunya ya fokus di bagaimana merumat jenazah dulu, pemakaman dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, nanti coba kita pendampingan juga untuk tindak lanjut dari musibah kecelakaan ini. terutama terkait dengan hak-hak dari almarhum. Coba kita pendampingan seperti apa itu. Lalu yang kedua, kita tentunya juga bertanya tadi tentang aktivitas istrinya yang sementara ini memang tidak ada aktivitas apapun, hanya bertumpu pada almarhum suaminya.
4: Dodi diketahui baru sekitar 3 bulan bekerja sebagai kernet truk ekspedisi. Saat kecelakaan terjadi, ia tengah dalam perjalanan menuju Banjarmasin untuk mengantarkan logistik. Anto berharap dukungan tersebut dapat membantu keluarga Dodi perlahan bangkit dan melanjutkan kehidupan setelah kehilangan tulang punggung keluarga. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, tak hanya untuk upacara, Monumen Soco Magetan akan jadi lokasi edukasi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
7: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan berencana mengembangkan Monumen Soco di Desa Soco Kecamatan Bendo menjadi lokasi edukasi sejarah dan Pancasila, terutama bagi generasi muda. Rencana tersebut disampaikan Bupati Magetan Nani Endang Rusminiarti telah mengikuti rangkaian peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Soco hari Kamis. Menurut Nani, Monumen Soco memiliki nilai sejarah penting karena berkaitan dengan peristiwa pergolakan politik tahun 1948. Kawasan tersebut juga menjadi tempat untuk mengenang para korban yang meninggal dalam peristiwa tersebut. Nani mengatakan, selama ini Monumen Soco lebih banyak dikenal sebagai lokasi kegiatan peringatan dan upacara. Kedepan Pemkab Magetan ingin memperluas fungsi kawasan tersebut agar masyarakat dapat memperoleh pembelajaran sejarah secara langsung.
8: Nanti ke depan, nanti kita koordinasikan dengan dinas terkait untuk kedepannya biar tidak aja untuk upacara saja, tapi juga untuk edukasi kepada anak-anak. Tapi nanti kita akan rapatkan dulu ya, kita koordinasikan.
7: Tanya tempat upacara, Nani mengatakan pengembangan Monumen Soco akan dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah terkait serta masyarakat. Pemerintah ingin kawasan tersebut menjadi ruang yang membantu generasi muda memahami sejarah lokal sekaligus nilai-nilai Pancasila. Menurut Nani, pembelajaran di Monumen Soco nantinya tidak hanya berorientasi pada pengenalan sebuah peristiwa sejarah, tetapi juga nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengatakan nilai-nilai Pancasila harus terus dilestarikan dan diamalkan oleh masyarakat.
8: Pancasila adalah sebagai dasar negara, itu harus betul-betul dipahami dan dimengerti dan dilaksanakan oleh warga masyarakat seluruh penduduk Indonesia.
7: Monumen Soco merupakan salah satu situs sejarah di Kabupaten Magetan yang berkaitan dengan peristiwa tahun 1948. Pemkab Magetan menyebut kawasan tersebut sebagai tempat untuk mengenang para korban dalam pergolakan politik pada masa itu. Di komplek tersebut terdapat Monumen Soco atau tetenger bekas sumur serta gerbong Kertaparti yang menjadi bagian dari peninggalan sejarah kawasan tersebut. Pemerintah Kabupaten Magetan menyebut terdapat 108 korban yang dimasukkan ke dalam sumur di lokasi tersebut. Gerbong Kertaparti juga menjadi bagian penting dari kompleks Monumen Soco. Berdasarkan catatan sejarah yang dikutip dalam kajian akademik, gerbong tersebut dahulu digunakan untuk membawa para tawanan dari kawasan Goranggaring menuju Soco. Monumen Soco diresmikan pada tanggal 15 Oktober 1989 oleh Ketua DPR MPR RI M. Karisut. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat PBB Blawi, Lamongan kembali terima 30 kg beras. Bulog tegaskan bantuan harus utuh. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prames Suara Lamongan, Lia.
9: Baik sobat, warga Desa Blawi, Kecamatan Karangbinangun, Lamongan, kembali menerima penyaluran bantuan pangan beras tahap lanjut dari Bulog. Masing-masing penerima bantuan pangan atau PBP mendapatkan alokasi sebanyak 30 kg beras untuk periode 3 bulan sekaligus. Pihak Bulog menegaskan bahwa bantuan beras cadangan pemerintah ini harus diterima secara utuh oleh masyarakat tanpa ada pemotongan dalam bentuk apapun. Pemerintah Desa Blawi bersama pihak terkait mengawal ketat proses pendistribusian agar berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran. Tentu saja ini tujuannya untuk membantu menjaga ketahanan pangan serta meringankan beban ekonomi warga. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Lia, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

0: 여러분들은 지금 TCC의 Love Interview 촬영 현장을 보고 계십니다.
1: 오 예!

0: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Sobat Bahana tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Di tahun ini Sobat Bahana, juga lagi rame banget nih, bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba. Karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media, banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak. Yeay!
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh,
3: tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Halo? Di mana kalian? Gue kesel banget nih.
1: Cari tiga orang gondrong yang suka ngacak-ngacak sampah. Cari tuh anjing jalanan sampai dapat. Ngerti lo?
2: Okay,
1: jangan
2: bos.
1: Makan aja
2: okay,
1: tuh.
2: Okay.
1: Bisa gak lo?
2: Emang gak gitu, bos. Oke, bos.
3: Oke, lo.
2: Cari orangnya, bos. Oke.
1: Okay. Kalau lo gak datang tuh bawa tiga anak, lo semua yang gue sisa hidup-hidup, gue makan lo. Cari sampai dapat, nanti gue kasih lo semua bonus. Ingat tuh, buruan gue kesini.

connection. Terus, terus, terus. Jadi ini begini.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah

0: resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut, lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, Sobat Bahana, yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113.000 kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, Sobat Bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, Sobat Bahana, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran membesar. Mitigasi harus dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun, Sobat Bahana, tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karhutla mungkin terjadi di musim kemarau, tetapi membiarkannya terus menjadi siklus tahunan bukanlah sesuatu yang seharusnya kita anggap sebagai kenormalan.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan rasa duka dan empati yang mendalam atas dinamika yang terjadi akhir-akhir ini. Apresiasi masyarakat adalah bagian penting dari demokrasi dan kami menghargai setiap suara yang disampaikan secara tertib dan damai. Kawan, bersatu dan bergandeng tangan adalah kunci menjaga persatuan. Jawa Timur, bagian penting dari Indonesia, memiliki sejarah panjang, budaya yang kaya, juga masyarakat yang tangguh dan penuh solidaritas. Tapi ancaman disintegrasi dan potensi konflik sosial bisa melemahkan persaudaraan kita. Mari sama-sama menahan diri, fokus pada aspirasi, dan hati-hati dengan provokasi. Bijaklah dalam menggunakan media sosial, saring sebelum sharing, pastikan informasi yang dibagikan benar dan membawa kebaikan, bukan justru memperkeruh keadaan. Bersama, kita menjaga Jawa Timur sebagai rumah bersama, dengan saling peduli, saling menguatkan, dan saling menghargai perbedaan. Mulai dari lingkungan terdekat, keluarga, sekolah, sampai masyarakat luas. Menjaga Jawa Timur, menjaga Indonesia. Mari terus jaga Jawa Timur demi Indonesia yang damai, rukun, dan sejahtera. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga dan melindungi kita. Pesan ini dipersembahkan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

발사된 인공위성 발사체의 세 번째 발사체가 오늘 새벽 추락했습니다. 담당 연구원들은 발사 실험에 성공했던 발사체의

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
4: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

0: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet. Edisi Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, ambulan pengantar jenazah korban KM Virgo kecelakaan beruntun di Jombang, mesin sempat terbakar. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohati Lamongan, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Ambulan pembawa jenazah korban KM Virgo Transport 8 Gondang Prakoso mengalami kecelakaan beruntun di Jalan Kiai Haji Wahab Kasbuwah, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Jombang pada Kamis 1 Oktober 2026 sekitar pukul 9 WIB. Rombongan yang terdiri dari mobil dinas sosial Jombang, ambulan Toyota Avanza, serta dua mobil keluarga korban melaju dari exit tol Jombang Mojokerto menuju Kecamatan Jombang. Fajar, pengemudi ambulans, menjelaskan kecelakaan terjadi setelah relawan pengawal rombongan mengerem mendadak karena ada pengendara motor hendak menyeberang, sehingga kendaraan di belakangnya tidak sempat menghindari dan terjadi tabrakan beruntun.
3: Pak, mau nyebrang, terus di belakangnya itu ada relawan, belakangnya lagi ada orang bingsor. Nah, relawannya ini mungkin nggak memungkinkan buat banding street. Terus akhirnya di belakangnya juga nggak nutut, akhirnya di abrak dari belakang. Kalau muncul api sih mungkin dari radiator nggak, terus alhamdulillah sudah kondusif semua ini tadi.
2: Akibat kecelakaan, bagian depan ambulans ringsek dan mesin sempat terbakar, diduga akibat radiator. Api berhasil dipadamkan sehingga tidak menjalar ke dalam ambulans maupun jenazah yang dibawa. Kecelakaan tersebut ditangani unit Gakum Satlantas Polres Jombang yang melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengetahui kronologi lengkap kejadian. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggohati Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, tak hanya bertakziah, Wakil Bupati Ngawi siapkan pendampingan bagi keluarga korban KM Virgo. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko atau Wabub Anto mendatangi rumah duka Dodi Sumarno, warga Dusun Cetak, Desa Klitik, Kecamatan Geneng. Dodi merupakan salah satu korban meninggal dunia dalam tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa pada 13 September 2026. Jenazahnya telah dimakamkan di pemakaman umum setempat. Dodi meninggalkan seorang istri, Selvia Dwi Ratnasari, dan dua anak laki-laki yang masih duduk di bangku SD. Saat bertakziah, Anto menyampaikan bela sungkawa sekaligus memastikan pemerintah daerah akan memperhatikan kelanjutan keluarga korban. Pemkab Ngawi lanjutnya akan melakukan pendampingan terhadap hak-hak keluarga korban. Pemerintah juga akan berkoordinasi untuk membuka peluang penghasilan bagi istri korban, termasuk memanfaatkan peluang kerja yang berkembang di wilayah Kecamatan Genang.
5: Ya, jadi yang pertama tentunya atas nama pemerintah daerah, lalu Pak Bupati, saya menyampaikan duka cita lah dalam-dalamnya. Dan siang ini kita sempat berkunjung ke rumah duka dan langsung bisa ketemu dengan keluarga, istri dan anaknya. Tentunya kita berharap karena ini musibah, ya semoga almarhum tentunya bisa mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, lalu keluarga yang terpenting yang ditinggalkan, istri bersama dengan anak-anaknya bisa ikhlas, tabah dan sabar dalam menghadapi musibah ini.
6: Pak, kalau melihat rumahnya terus dan anak-anaknya yang ditinggalkan ya, masih kecil-kecil, upaya dari pemerintah sudah?
5: Ya, tadi kami sempat menyampaikan terkait dengan aktivitas, terutama istri. Yang pertama ini kan tentunya ya fokus di bagaimana merumat jenazah dulu, pemakaman dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, nanti coba kita pendampingan juga untuk tindak lanjut dari musibah kecelakaan ini. terutama terkait dengan hak dari almarhum, coba kita pendampingan seperti apa itu. Lalu yang kedua kita tentunya juga bertanya tadi tentang aktivitas istrinya, yang sementara ini memang tidak ada aktivitas apapun, hanya bertumpu pada almarhum suaminya.
4: Dodi diketahui baru sekitar 3 bulan bekerja sebagai kernet truk ekspedisi. Saat kecelakaan terjadi, ia tengah dalam perjalanan menuju Banjarmasin untuk mengantarkan logistik. Anto berharap dukungan tersebut dapat membantu keluarga Dodi perlahan bangkit dan melanjutkan kehidupan setelah kehilangan tulang punggung keluarga. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Magetan. Sobat, tak hanya untuk upacara, Monumen Soco Magetan akan jadi lokasi edukasi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
7: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan berencana mengembangkan Monumen Soco di Desa Soco Kecamatan Bendo menjadi lokasi edukasi sejarah dan Pancasila, terutama bagi generasi muda. Rencana tersebut disampaikan Bupati Magetan Nani Endang Rusminiarti telah mengikuti rangkaian peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Soco hari Kamis. Menurut Nani, Monumen Soco memiliki nilai sejarah penting karena berkaitan dengan peristiwa pergolakan politik tahun 1948. Kawasan tersebut juga menjadi tempat untuk mengenang para korban yang meninggal dalam peristiwa tersebut. Nani mengatakan, selama ini Monumen Soco lebih banyak dikenal sebagai lokasi kegiatan peringatan dan upacara. Kedepan Pemkab Magetan ingin memperluas fungsi kawasan tersebut agar masyarakat dapat memperoleh pembelajaran sejarah secara langsung.
8: Nanti ke depan nanti kita koordinasikan dengan dinas instansi terkait untuk kedepannya biar tidak aja untuk upacara saja tapi juga untuk edukasi kepada anak-anak. Tapi nanti kita akan rapatkan dulu ya, kita koordinasikan.
7: Tanya tempat upacara, Nani mengatakan pengembangan Monumen Soco akan dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah terkait serta masyarakat. Pemerintah ingin kawasan tersebut menjadi ruang yang membantu generasi muda memahami sejarah lokal sekaligus nilai-nilai Pancasila. Menurut Nani, pembelajaran di Monumen Soco nantinya tidak hanya berorientasi pada pengenalan sebuah peristiwa sejarah, tetapi juga nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengatakan nilai-nilai Pancasila harus terus dilestarikan dan diamalkan oleh masyarakat.
8: Pancasila adalah sebagai dasar negara, itu harus betul-betul dipahami dan dimengerti dan dilaksanakan oleh warga masyarakat seluruh penduduk Indonesia.
7: Monumen Soco merupakan salah satu situs sejarah di Kabupaten Magetan yang berkaitan dengan peristiwa tahun 1948. Pemkab Magetan menyebut kawasan tersebut sebagai tempat untuk mengenang para korban dalam pergolakan politik pada masa itu. Di komplek tersebut terdapat Monumen Soco atau tetenger bekas sumur serta gerbong Kertaparti yang menjadi bagian dari peninggalan sejarah kawasan tersebut. Pemerintah Kabupaten Magetan menyebut terdapat 108 korban yang dimasukkan ke dalam sumur di lokasi tersebut. Gerbong Kertaparti juga menjadi bagian penting dari kompleks Monumen Soco. Berdasarkan catatan sejarah yang dikutip dalam kajian akademik, gerbong tersebut dahulu digunakan untuk membawa para tawanan dari kawasan Goranggaring menuju Soco. Monumen Soco diresmikan pada tanggal 15 Oktober 1989 oleh Ketua DPR MPR RI M. Karisut. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat PBB Blawi, Lamongan kembali terima 30 kg beras. Bulog tegaskan bantuan harus utuh. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prames Suara Lamongan, Lia.
9: Baik sobat, warga Desa Blawi, Kecamatan Karangbinangun, Lamongan, kembali menerima penyaluran bantuan pangan beras tahap lanjut dari Bulog. Masing-masing penerima bantuan pangan atau PBP mendapatkan alokasi sebanyak 30 kg beras untuk periode 3 bulan sekaligus. Pihak Bulog menegaskan bahwa bantuan beras cadangan pemerintah ini harus diterima secara utuh oleh masyarakat tanpa ada pemotongan dalam bentuk apapun. Pemerintah Desa Blawi bersama pihak terkait mengawal ketat proses pendistribusian agar berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran. Tentu saja ini tujuannya untuk membantu menjaga ketahanan pangan serta meringankan beban ekonomi warga. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Lia, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
3: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Batik Nasional ya. Hari ini 2 Oktober 2026 kita memperingati Hari Batik ya. Kita bangga dengan batik buatan Indonesia ya. Nah, sobat-sobat semuanya, masih bareng Lupita Bahana di ajang Kopi Bahana bersama Pang UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah. Nanti masih ada informasi-informasi dari UMKM Jawa Timur ya, buat sobat panas semuanya di siang hari ini. Yang barusan gabung juga di Express Radio ataupun yang barusan gabung di live streaming ya di www.bahanafmngai.com. Masih yang semuanya, jangan lupa juga topik kita hari ini ya, sobat panas semuanya yang barusan gabung juga di Express Radio ataupun di live streaming di www.bahanafmngai.com ya. Masih yang semuanya, mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat ya. Dan tentu saja walaupun cuaca cukup panas ya di Kota Ngawi, tidak mengurangi semangat di siang hari ini. Dan jangan lupa juga topik kita hari ini ya, sobat-sobat semuanya. Nah, dari peduli jadi aksi membangun masyarakat yang tangguh gitu ya. Nah, sobat-sobat semuanya, apa bentuk aksi nyata yang bisa dilakukan untuk menunjukkan kepedulian gitu ya, ditunggu ya. Opininya nanti bisa WA di 0856345 4545 sama Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah ya. Kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, sobat panas semuanya di siang hari ini. Nah, ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur. Ada 4 macam kredit di Bank UMKM Jawa Timur yang merupakan solusi untuk mendapatkan modal usaha. Ada kredit multiguna, dipergunakan untuk pembiayaan semua, untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada lagi kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman ya, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus, ini dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, kalangan untuk kontraktor atau pemborong. Bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun. Untuk musiman, jangka waktunya 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi di ajang Kopi Bahana. Yang mau gabung di ajang Kopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345445.

0: toh bu?
1: Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Truno Jazz 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Mudah-mudahan masih tetap semangat ya, stamina masih tetap prima di siang hari ini. Kalaupun di siang hari ini banyak sekali aktivitas ya, mudah-mudahan aktivitas berjalan dengan lancar gitu ya. Apalagi di hari Jumat berkah ya, mudah-mudahan dapat memberikan berkah buat kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin ya. Nah, yang mau gabung jangan lupa juga topik kita hari ini ya, seperti apa masyarakat yang peduli sekaligus tangguh menghadapi bencana gitu ya. Tunggu opininya nanti bisa WA di 0856345445. Yang sudah gabung dari Mbak Rina, terima kasih. Menurut saya masyarakat tangguh itu yang tidak panik dan mau saling membantu ketika bencana terjadi ya, terima kasih. Dari Mas Dimas yang ada di Paran, peduli itu bukan cuma ikut prihatin tapi juga mau turun membantu sesuai kemampuan ya, terima kasih banget ya. Terus dari Sari yang ada di Ngawi, masyarakat tangguh harus punya pengetahuan dasar tentang apa yang dilakukan sebelum, saat ia setelah bencana gitu. Mas Andi, terima kasih, selamat siang Mbak Lupita ya, selamat tugas juga ya Mas ya. Yang paling penting adalah gotong royong, kalau kompak menghadapi bencana jadi lebih ringan ya. Terima kasih banget udah gabung ya. Jangan ngopi Bahana, pas ini hari batik juga ya, mudah-mudahan batik itu menjadi baju yang paling banyak digunakan ya di Indonesia, terutama kita harus bangga pakai baju batik. Maksudnya banyak digunakan tuh ya ada acara-acara resmi ataupun mungkin di sekolah-sekolah ya. Di sekolah-sekolah itu ada hari yang khusus memakai baju batik gitu. Apa mungkin baju batik terus ya. Nah, yang mau gabung ya masih ditunggu. Jangan lupa juga topik kita, seperti apa masyarakat peduli sekaligus tangguh menghadapi bencana gitu ya. Masih ada informasi lagi dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Nah, hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito. Bunganya ini sangat murah ya, di Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito. Dijamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Semoga bank masih ditunggu ya, nanti bisa WA di 0856345445. Masih di aja ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan masih bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Topik kita, seperti apa masyarakat yang peduli sekaligus tangguh menghadapi bencana.
1: Canggumun naik kelingan tuh kadang mesam-mesam diwi
2: mendah
1: iyo guyang-guyu diwi kok sedih-sedih diwi hell. Wis tak golek ning ndi-ndi tapi gak temu

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wings Food.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahna Radio, masih dari Trunojo 119 Ngawi. Selamat yang sobat Bahna di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar siang hari ini? Masih bareng Lupita Bahna dan Bank UMKM Jawa Timur. Empat mudah murah ya. Kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur. Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan deposito, bunganya sangat murah ya di Bank UMKM Jawa Timur. Layani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito, jamin LPS, dan juga ada ATM-nya ya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, sama transfer. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur ya. Nah, untuk alamatnya ya, kantor cabang Ngawi, Jalan S. Parman 8, depan PDAM, telepon 0351-749-778. Kantor Kajogoroko, Jalan Mojopahit 45, telepon 731-412. Kantor Katsine, Jalan Raya Sine 31, telepon 611-031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Kedung Brau, telepon 745-076. Kantor Kas Bidodaharen, Jalan Raya Wali Kukun Ngerambe, Selatan Balai Desa Wali Kukun, telepon 671-300. Kantor Kas Ngeneng, Jalan Piki Sudono Ngeneng Ngawi, telepon 447-7832. Bank UMKM Jawa Timur, tepat mudah murah. Kita lanjutkan lagi ya di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, tepat mudah murah ya. Nanti masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya buat sobat Bahana semuanya di yang hari ini ya. Yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga, barengan teman-teman ya. Masih yang semuanya ya. Nah, tapi kita hari ini ya, seperti apa masyarakat yang peduli sekaligus tangguh menghadapi bencana. Sudah gabung ya dari Mbak Lia yang dari Kendal, terima kasih. Masyarakat harus saling mengingatkan kalau ada potensi bahaya di lingkungan sekitar. Dari Mas Bayu, terima kasih Mas Bayu yang ada di Widodaren. Jangan menunggu bantuan datang, kalau masih bisa membantu tetangga ya bantu dulu sesuai kemampuan. Dari Mbak Fitri, menurut saya masyarakat tangguh adalah masyarakat yang sudah punya rencana kalau suatu waktu terjadi bencana. Sudah gabung, terima kasih banget sudah gabung di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545. Masih di ajang Ngopi Bahana bersama UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, tak hanya bertaziah, Wabub Ngawi siapkan pendampingan bagi keluarga korban KM Virgo. Untuk informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bahana. Silakan, ya, Erlinda.
1: Ngawi Erlinda melaporkan. Sobat, Wakil Bupati Ngawi Dwirianto Jatmiko atau Wabub Anto mendatangi rumah duka Dodi Sumarno, warga Dusun Cetak, Desa Klitik, Kecamatan Geneng. Dodi merupakan salah satu korban meninggal dunia dalam tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa pada 13 September 2026. Jenazahnya telah dimakamkan di pemakaman umum setempat. Dodi meninggalkan seorang istri, Selvia Dwi Ratnasari, dan dua anak laki-laki yang masih duduk di bangku SD. Saat bertakziah, Antok menyampaikan bela sungkawa sekaligus memastikan pemerintah daerah akan memperhatikan kelanjutan keluarga korban. Pemkab Ngawi lanjutnya akan melakukan pendampingan terhadap hak-hak keluarga korban. Pemerintah juga akan berkoordinasi untuk membuka peluang penghasilan bagi istri korban, termasuk memanfaatkan peluang kerja yang berkembang di wilayah Kecamatan Genang.
2: Ya, jadi yang pertama tentunya atas nama pemerintah daerah, lalu Pak Bupati, saya menyampaikan duka cita lah dalam-dalamnya. Dan siang ini kita sempat berkunjung ke rumah duka dan langsung bisa ketemu dengan keluarga, istri dan anaknya. Tentunya kita berharap karena ini musibah, ya semoga almarhum tentunya bisa mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, lalu keluarga yang terpenting yang ditinggalkan, istri bersama dengan anak-anaknya bisa ikhlas, tabah dan sabar dalam menghadapi musibah ini.
3: Pak, kalau melihat rumahnya terus dan anak-anaknya yang ditinggalkan, ya, masih kecil-kecil, upaya dari pemerintah sudah?
2: Ya, tadi kami sempat menyampaikan terkait dengan aktivitas, terutama istri. Yang pertama ini kan tentunya ya fokus di bagaimana merumat jenazah dulu, pemakaman dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, nanti coba kita pendampingan juga untuk tindak lanjut dari musibah kecelakaan ini, terutama terkait dengan hak-hak dari almarhum. Nanti coba kita pendampingan seperti apa itu. Lalu yang kedua, kita tentunya juga bertanya tadi tentang aktivitas istrinya, ya, sementara ini memang tidak ada aktivitas apapun, hanya bertumpu pada almarhum suaminya.
1: Dodi diketahui baru sekitar 3 bulan bekerja sebagai kernet truk ekspedisi. Saat kecelakaan terjadi, ia tengah dalam perjalanan menuju Banjarmasin untuk mengantarkan logistik. Antok berharap dukungan tersebut dapat membantu keluarga Dodi perlahan bangkit dan melanjutkan kehidupan setelah kehilangan tulang punggung.
0: Terima kasih Erlinda dan selamat bertugas. Sobat, tak hanya bertaziah, Wabub Ngawi siapkan pendampingan bagi keluarga korban KM Virgo. Kita kembali lagi di Ajang Ngopi Bahana di sesi yang kedua sampai nanti jam 2 siang.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
0: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Selamat siang Sobat Bana. Kita balik lagi ya di ajang ngopi Bana bersama saya Lupita Bahana. Yang mau gabung ya, jangan lupa juga topik kita hari ini seperti apa, masyarakat yang peduli sekaligus tangguh menghadapi bencana gitu ya. Ditunggu opininya nanti bisa WA di 08563454545.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, beberapa hari terakhir perhatian kita tertuju pada musibah yang menimpa KM Virgo Transport 8. Kecelakaan kapal itu kembali mengingatkan bahwa keselamatan transportasi tidak mengenal batas moda, di darat, laut, maupun udara. Satu kelalaian saja bisa berujung pada hilangnya nyawa dan duka bagi banyak keluarga. Indonesia adalah negara kepulauan. Jutaan orang setiap hari menggunakan jalan raya, menyeberang dengan kapal, hingga terbang dengan pesawat. Karena itu, keselamatan bukan sekedar aturan di atas kertas, melainkan budaya yang harus dijalankan oleh semua pihak. Di jalan raya, tantangannya adalah disiplin berlalu lintas. Sepanjang tahun 2024 tercatat 150.906 kecelakaan lalu lintas dengan 26.839 korban meninggal dunia. Angka ini menunjukkan bahwa keselamatan masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Sementara itu, Sobat Bana, hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi berulang kali menunjukkan bahwa faktor manusia menjadi penyebab dominan dalam berbagai kecelakaan transportasi. Kelelahan, kelalaian menjalankan prosedur, hingga pengabaian, standar keselamatan menjadi pelajaran yang terus muncul, baik pada transportasi darat, laut, maupun udara. Musibah KM Virgo Transport 8 hendaknya tidak hanya menjadi berita yang lewat begitu saja. Ia menjadi pengingat bahwa setiap penumpang berhak mendapatkan perjalanan yang aman, dan setiap operator wajib menempatkan keselamatan di atas kecepatan maupun keuntungan. Mematuhi kapasitas kapal, memperhatikan kondisi cuaca, memastikan kelayaan armada, serta mengikuti arahan kru adalah langkah sederhana yang dapat menyelamatkan banyak nyawa. Sobat Bana, perjalanan yang baik bukanlah perjalanan yang paling cepat, tetapi perjalanan yang membawa kita pulang dengan selamat. Saya Ao Bana, inilah Taju Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Taju Bahana. Taju boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul, itu satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: Halo Sobat Rahana, sudah hadir Party Stro by Timo Retail di Kota Ngawi. Pusat servis, aksesoris, dan spare part HP. Teknisi profesional dengan alat yang lengkap dan canggih. Ruang tunggu ber-AC, gratis wifi, gratis kopi, dan teh sepuasnya. Juga tersedia aksesoris, spare part HP, dan alat-alat servis yang lengkap dan terbaru. Tunggu apa lagi? Kunjungi cabang terbaru Party Stro. Spesial untuk pendengar Radio Bahana, hanya dengan menyebutkan kode Sobat Bahana FM untuk mendapatkan potongan biaya Rp25.000 untuk semua jenis kerusakan. Dan potongan 25% untuk semua aksesoris HP. Kunjungi Party Stro Ngawi di Jalan Ahmad Yani nomor 85 Ngawi 100 meter dari Toko Kartonyono. Party Stro, belanja nyaman, garansi aman.
1: Denok aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
2: Hah? Ngerayu ya?
1: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
2: Mau nambah lagi?
1: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
2: Ini loh mas, dikasih bawang.
3: Hah? Bambang?
2: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wong Ngawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi. Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
2: toko Bolo Tani Pak Tiono Genjahan Jiken Bloro.
3: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bloro.
4: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
5: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bahana Radio. Kita balik lagi ya di Ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Dan yang mau gabung ya, jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Seperti apa sih masyarakat yang peduli sekaligus tangguh menghadapi bencana gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 08563454545. Dari yang sudah gabung ya tadi ya, Mas Agus yang ada di Mantingan. Terima kasih Mas Agus. Masyarakat harus tahu titik kumpul dan jalur evakuasi di wilayahnya. Jadi Mbak Dewi yang dari Ngawi, jangan mudah menyebarkan informasi yang belum jelas ketika bencana. Informasi yang salah bisa membuat orang itu panik gitu ya. Terus dari Fajar yang dari Karangjati, terima kasih banget. Tangguh bukan berarti tidak takut, tetapi apa yang harus dilakukan ketika menghadapi keadaan darurat. Dari Mbak Yuni yang dari Ngawi, gotong royong harus tetap hidup saat bencana. Kita tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri ya. Dari Rizky yang ada di sini, menjaga lingkungan mulai dari sekarang adalah bentuk kepedulian yang paling sederhana. Dari Anissa yang ada di Ngawi, masyarakat tangguh itu yang mau belajar tentang mitigasi bencana. Yuni, terima kasih. Kalau ada latihan evakuasi di desa atau sekolah, sebaiknya masyarakat ikut ya, jangan dianggap sekedar kegiatan biasa. Terus dari Mbak Ulan yang ada di Ngawi, terima kasih. Kepedulian terlihat ketika kita mau membantu orang lain tanpa menunggu yang diminta ya. Dari Arif yang ada di Kedonggala, terima kasih. Menurut saya komunikasi antar warga harus bagus supaya informasi tentang bencana cepat sampai. Dari Tika yang ada di Ngawi, terima kasih Tika. Masyarakat harus punya nomor penting yang bisa dihubungi saat keadaan darurat. Dari Mas Budi yang dari Karangjati, jangan cuma tangguh saat bencana sudah terjadi, persiapannya harus dilakukan jauh-jauh hari ya. Terima kasih Mas Budi gabung di Ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi ya, ini waktunya yang udah cukup lagi gitu ya. Nah, sebetulnya semuanya sampai di sini dulu. Lupita Bahana menemani di Ajang Ngopi Bahana edisi hari Jumat 2 Oktober 2026. Terima kasih atas bersamanya semuanya. Selamat siang. Kita akan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan lagu-lagu Banyuwangi yang terus menempati ruang dan waktu dimanapun ia bisa diterima. Dan inilah Kafe Dangdut Denata.
2: Oke. Untuk Banyuwangi tercinta juga ya, selamat malam. Jumpa kembali dengan Denata juga Safari. Dan ini dengan Rosie.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih, karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.

0: lagu gak wakmu lah ya. Sumpah gue wak. Nyapa tau mesti kok nesu-nesu ya.
1: Sepurane lah aku sering nesu-nesu. Orang maksud pengen tukaran enggak.
0: Lah apa?
1: Aku ki kangen.
0: Kangen yang ngomong, nek kangen.
1: Aku pengen waktu gue.

Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap sih.

0: Siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba. Karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media, banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas, enaknya minum tijus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Dari Wingsfoot.
5: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat, adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Bahana. Salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
5: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
6: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
7: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
6: Apa, Mama?
7: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
6: Wah.
7: Plus ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk diminum.
6: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
7: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
8: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
6: Yeay, aku juara.
7: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
9: Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
4: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun!
5: Oke, Pak! Yeay!
4: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
5: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
6: Tapi jadi kotor, Pak.
4: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gangguan kesehatan hingga pertanyaan lama, mengapa persoalan ini terus berulang setiap tahun. Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat. Bahkan, sejumlah wilayah Indonesia masuk status awas kekeringan meteorologis. Sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut. Lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, Sobat Bahana, yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113 ribu kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, Sobat Bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, Sobat Bahana, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran membesar. Mitigasi harus dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun, Sobat Bahana, tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karhutla mungkin terjadi di musim kemarau, tetapi membiarkannya terus menjadi siklus tahunan bukanlah sesuatu yang seharusnya kita anggap sebagai kenormalan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Di tahun ini, Sobat Bahana, juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba. Karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media, banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

0: Nih, panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
4: toko Sumber Tani
5: Desa Sumber Kradenan Bloro,
6: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
7: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Taunan Taunan Brumbung Gabus Grobogan,
8: toko Pak Tohiron Banjer Ngerau Bojonegoro.
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
10: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.
11: Somebody bailed your ass out. Let's go. Down home to your left. I said to your left.
12: Ma'am, are these your belongings? Please, once you've confirmed, you'll follow officers and alley through the exit ramp. Ma'am, are you listening? Ma'am, this is not a beauty counter. I'm going to need you to comply. Ma'am.
13: Actually, he's going to be safe, can't go. He was to catch you in a quarter of a while.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesmen.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesmen.
2: Sobat, kita ikuti lintas informasi Pramesnet edisi Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahan Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Ngawi. Sobat, imam musola ditemukan meninggal dunia di rumah, warga Ngawi curiga karena bau menyengat. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahan Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, suasana di Desa Kelampisan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi mendadak geger setelah seorang warga lanjut usia ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya Selasa malam. Korban diketahui bernama Sujitno, 70 tahun, warga yang sehari-hari tinggal seorang diri dan dikenal kerap menjadi imam di musola sekitar rumahnya. Kecurigaan warga muncul setelah Sujitno tidak terlihat beraktivitas seperti biasanya. Dari dalam rumah juga tercium bau tidak sedap. Karena pintu terkunci dari dalam, warga akhirnya membuka paksa menggunakan linggis. Masuk warga mendapati Sujitno sudah dalam kondisi meninggal dunia dan tertelungkup di lantai. Polisi kemudian langsung mendatangi lokasi setelah menerima laporan warga. Rasmini, warga setempat, mengatakan korban sebelumnya tidak terlihat keluar rumah. Petugas Inafis Polres Ngawi melakukan olah tempat kejadian perkara. Sejumlah cacaran darah ditemukan di beberapa bagian rumah, mulai dari area kamar mandi, dapur hingga kamar tidur dan di sekitar tubuh korban.
4: Loh, sepeda motornya kok di dalam, dikunci, tapi curiga lagi. Begitu dilihat dari kaca jendela, kelihatan terlungkup Pak itu ada apa. Setelah itu saya memanggil Pak Lurah, Pak Binsar, termasuk Pak Devikam, Pak Arjan, semuanya saya panggil untuk menyaksikan. Saya gedor setengah jam nggak dibuka, kemudian langkah selanjutnya menggunakan linggis lah. Karena saya yakin dia sudah meninggal, dibuka biar segera terbukti. Semuanya baik, tidak memegang jenazah dari jauh.
5: Pak, setelah didobrak terus masuk ke dalam, kondisinya seperti apa Pak tadi Pak?
4: Ya seperti itu, sudah tahu Pak. Sudah tahu orang-orang begitu masuk, takut keluar lagi.
3: Warga juga belum mengetahui apakah terdapat barang milik korban yang hilang. Injuri, warga lainnya mengatakan penemuan korban bermula dari kecurigaan warga terhadap kondisi rumah yang sudah beberapa hari waktu tertutup. Jenazah Sujitno kemudian dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk menjalani visum. Polisi mengetahui penyebab kematian korban dan menunggu hasil pemeriksaan medis untuk memastikan terdapat unsur tindak pidana maupun faktor lain yang berkaitan dengan kondisi korban. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, SMSI Lamongan dikukuhkan. Siapkan program literasi hingga newsroom jaga desa. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramis Suara Lamongan, Shirley.
6: Baik, sobat. Kepengurusan Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI Kabupaten Lamongan periode 2026-2029 telah resmi dikukuhkan di Gedung Pemerintah Kabupaten Lamongan. Momentum pengukuhan tersebut bukan sekedar seremoni pergantian kepengurusan, melainkan kegiatan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat peran perusahaan pers, cyber, sekaligus mendekatkan media dengan masyarakat. Sejumlah program telah disiapkan kepengurusan baru, mulai dari penguatan literasi, penyampaian informasi pembangunan di tingkat desa, hingga membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah dan berbagai elemen masyarakat lainnya. Kegiatan pengukuhan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Bupati Lamongan dan beberapa ketua SMSI Jawa Timur, jajaran Forkopimda Perwakilan Kodim, Polres Lamongan, para camat, rektor organisasi kemasyarakatan, insan pers, serta sejumlah tamu undangan. Di Kabupaten Lamongan sendiri, saat ini terdapat 11 perusahaan media yang telah bergabung sebagai anggota SMSI. Salah satu program yang disiapkan adalah Newsroom Jaga Desa, yang merupakan program tersebut diarahkan untuk mendekatkan media dengan berbagai potensi, dinamika, dan pembangunan yang berlangsung di desa. Melalui program tersebut, desa diharapkan memiliki ruang yang lebih luas untuk menyampaikan potensi dan berbagai kegiatan positif kepada masyarakat melalui pemberitaan yang berimbang dan bertanggung jawab. Dan tentunya informasi ini bukan sekedar sesuatu yang bisa dibaca masyarakat, sertakan ya dalam membentuk cara pandang publik terhadap sebuah daerah. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
2: Baik, terima kasih Sherly, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, cadangan air waduk Gunggang Magetan masih aman hingga akhir Oktober. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
7: Baik, terima kasih. Sobat, cadangan air di waduk Gunggang Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan masih memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan irigasi pertanian hingga air baku. Hingga Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, elevasi muka air waduk tercatat 797,47 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Magetan, Yuli Kaswayudi, mengatakan kondisi tersebut masih cukup aman karena batas paling bawah pengambilan air berada pada level 789 MDPL. Menurut Juli, dengan relevansi tersebut masih terdapat sekitar 805.500 meter kubik air yang dapat dimanfaatkan. Air tersebut masih bisa digunakan untuk kebutuhan irigasi pertanian maupun air baku.
8: Nah, kalau yang waduk Gunggang itu sampai dengan kemarin, tinggi muka airnya di elevasi 797,47 meter dari permukaan laut. Sedangkan batas bawah pengambilan air itu adalah 787 meter dari permukaan laut. Nah, dengan selisih yang ada itu, volumenya masih ada air yang bisa digunakan, jadi masih ada 805.500 meter kubik yang bisa digunakan untuk air baku PDAM maupun untuk pertanian.
7: Yuli memperkirakan cadangan air untuk irigasi masih aman hingga akhir Oktober, meskipun tidak terjadi tambahan hujan. Kondisi tanaman pertanian yang sebagian didominasi palawija dan sudah mendekati masa panen membuat kebutuhan air diperkirakan mulai menurun. Namun, Yuli mengingatkan air waduk tidak dapat lagi dikeluarkan untuk irigasi apabila elevasi mencapai 787 mdpl. Selain untuk irigasi, waduk Gunggang juga menjadi salah satu sumber air baku bagi wilayah selatan Kabupaten Magetan, termasuk Poncol, Parang, dan Lembean. Sehingga demikian, kebutuhan air baku tidak sepenuhnya bergantung pada waduk karena PDAM masih memiliki sumber air berupa sumur dalam di sekitar Ngagli.
8: Kalau memang dari pertanian memang sudah hampir selesai ini mas, kebutuhan airnya. Artinya, kalau toh nanti terpaksa sumur-sumur yang pengairan digunakan untuk dikoneksikan dengan PDAM masih bisa. Kita biasanya polanya kalau memang darurat betul, di wilayah Parang itu kita koneksikan dengan sumur yang ada di wilayah Praga miliknya IPA, sumur yang sudah dibangun oleh Pemda Mas.
7: Yang menambahkan sumur-sumur dalam tersebut dapat digunakan sebagai sumber tambahan apabila kondisi waduk Gunggang mengalami penurunan signifikan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasyefa melaporkan kita kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Selanjutnya kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat, perkuat ketahanan pangan, Pemkab Lamongan gagas roadmap lumbung protein daerah berkolaborasi dengan UNAIR. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
9: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Lamongan berkomitmen memperluas status daerahnya tidak hanya sebagai lumbung padi, tetapi juga sebagai lumbung protein hewani daerah. Komitmen ini diwujudkan melalui kerjasama strategis antara Pemkab Lamongan dan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga yang ditandai dengan peresmian tugu kerjasama serta program pengabdian masyarakat di Desa Klagen Serampat, Kecamatan Maturan pada Rabu 30 September 2026. Bupati Lamongan Yuron Effendi menegaskan bahwa penyusunan peta jalan atau roadmap ini difokuskan untuk memperkuat potensi peternakan lokal secara menyeluruh. Sebagai pilar pendukung, Pemkab Lamongan tengah menyusun peraturan daerah tentang perlindungan peternak dan peternakan guna menjamin kepastian harga, pembinaan berkelanjutan, serta kepastian pasar bagi peternak lokal. Dalam proyek percontohan ini, Desa Kelanggen Serampat ditetapkan sebagai pusat percontohan peternakan unggas, khususnya itik atau bebek, yang akan didampingi secara akademis oleh FKH UNER di bawah pimpinan Dekan Profesor Dr. Lili Maslaha selama 2 tahun ke depan, sebelum direplikasi ke desa-desa lainnya di Kabupaten Lamongan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan.
10: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
11: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

0: saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat di sore hari ini, Sobat Bana ya. Dan tetap bisa menikmati tembang-tembang di ajang ngopi senja ya. Panas mulai luntur, khususnya sore-sore seperti ini Sobat Bana ya. Langkah indahnya kita tetap menikmati suasana santai sambil menikmati secangkir kopi dan kopi senja. Yang kali ini kita angkat temanya adalah dari peduli jadi aksi membangun masyarakat yang tangguh. Tetap kompak, kita tunggu di 0856345 4545.

0: Guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Mau jelajah dunia metaverse?

kita merasa kasihan. Kita bilang, wah, semoga segera mendapatkan bantuan. Tapi setelah itu selesai. Ada kepedulian sebenarnya tidak harus berhenti pada rasa iba atau ucapan simpati. Kepedulian bisa kita ubah menjadi tindakan

0: RS News.
1: Seratus FM Bahana Radio. Sahabat Bahana, Presiden Prabowo resmi melantik anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wakil Presiden di Istana Negara Jakarta hari Jumat. Kita yang dirang seriputan6.com untuk surat ini, Dewan Pertimbangan Presiden diisi oleh tokoh-tokoh yang berpengalaman di bidangnya masing-masing. Nantinya dilakukan berdasarkan keputusan Presiden nomor 107/P/2026 tentang pengangkatan keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden RI. Demikian Flash News hari ini.
0: Flash News.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

Masih dari Truno Jaya 119 Ngawi, Sobat Bana. Ada si cantik Rosa. Masih. Jelas masih ada, ya. Dengan tembang-tembang yang kita hadirkan. Tetap kompak selalu. Yang baru saja bergabung, selamat sore. Selamat berkipas-kipas ria, ya. Karena padanya luar biasa. Nah, ini ya. Saya ingatkan, kalau siang hari, Sobat Bana, ya, jangan selalu bermain api. Dan saat Anda lagi apa ini membersihkan ataupun nyalakan korek, bakar sampah ditunggu. Ada masyarakat yang tangguh bukan berarti ini Sobat Bana, ya. Bukan berarti masyarakat yang tidak pernah mengalami masalah atau tidak pernah terkena bencana. Masyarakat yang tangguh adalah masyarakat yang mampu siap saling membantu, beradaptasi, dan bangkit kembali ketika menghadapi situasi sulit. Semuanya bisa dimulai dari hal yang sederhana. Misalnya ketika terjadi banjir di lingkungan sekitar, kita tidak harus menjadi relawan profesional untuk membantu. Kalau kondisi aman, kita bisa membantu membersihkan lingkungan, memberikan informasi kepada warga, membantu anak-anak atau lansia menuju tempat yang lebih aman, atau sekedar memastikan tetangga kita dalam kondisi baik. Ya, tunggu opini Sobat Bana di 0856345 4545. Say I love you.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
6: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
5: Bedane piye wae, Bu?
6: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wiwitan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
5: Lah nek kelas B?
6: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
5: Nah, terus nek kelas C?
6: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
5: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
7: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
8: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
9: Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
8: Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro.
10: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
11: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
12: Uki Sumatyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.

Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sewet Bana. Ada si cantik Rini Aditama. Ingsir wengi. Ketika malam, seperti itu maksudnya ya. Malam yang penuh dengan kesaduan. Anda berdua, atau bertiga, atau berempat bersama keluarga. Ya, menarik kesimpulan untuk menikmati malam yang indah. Malam yang Anda tunggu-tunggu bersama keluarga ya. Damila di Ngawi, bagi saya masyarakat yang peduli sekaligus tangguh adalah siap sebelum bencana, siap saat bencana, dan tetap saling mendukung setelah bencana. Oke, setuju banget ya Damila, karena menghadapi bencana itu memang gak cukup hanya siap ketika bencana sudah datang. Kita perlu siap sebelum bencana, siap saat terjadi, dan tetap peduli setelahnya. Itu setelah bencana berlaku, kepedulian masyarakat masih sangat dibutuhkan, membantu membersihkan lingkungan, memberikan dukungan kepada warga terdampak, sampai ikut memulihkan kondisi bersama-sama. Tetap semangat, dan masih bersama saya Obana, dengan mengambil tema dari peduli jadi aksi, membangun masyarakat yang tangguh.

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
6: Ibu, adek, ayah pulang.
7: Yeay, ayah pulang.
5: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
7: Iya, kotor.
5: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
6: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
5: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
6: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
5: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
8: Lebih hemat.
4: Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bana Radio, sebut bandar polisi menetapkan 4 tersangka atas kasus kecelakaan KM Virgo Transport 8. Mereka akan dijerat undang-undang pelayaran dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun. Kita yang dilansir kompas.com untuk saudara ini, sebelumnya kasus ini ditangani oleh penyidik gabungan Polda Kalsel yang terdiri dari Direktorat Kriminal Umum, Direktorat Kriminal Khusus, Direktorat Polisi Perairan, dan juga Polresta Banjarmasin. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Ada Kidung Akhir Zaman. Nah, ini kan Salindri. Ada Mas Eko, selamat sore ya. Judulnya Kidung Akhir Zaman ya. Besok-besok bisa di request lagu ini, memang enak sekali Sobat Bana. Nah, masih tentang dari peduli jadi aksi membangun masyarakat yang tangguh. Untuk Sobat Bana ya. Jangan menyebarkan informasi yang belum jelas ketika terjadi bencana. Di media sosial seperti sekarang, informasi bisa menyebar sangat cepat. Satu informasi yang salah bisa membuat kepanikan semakin besar. Jadi menjadi masyarakat tangguh juga berarti menjadi masyarakat yang cerdas, menerima dan membagikan informasi.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, pelayanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset, hasil, kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda, Sobat Bahana, apakah Undang-Undang Perampasan Aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104,5 FM Bana Radio tetap bersama saya Banan diajak ngopi ya. Di hari Jumat 2 Oktober ya. Terima kasih ada Danu di sini ya. Bencana bisa datang kapan saja Mas O. Jadi yang paling penting adalah kesiapan dan kepedulian bersama. Betul.

0: RS News.
1: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Pelatih Timnas Malaysia Tan Cheng Hawe mengaku bangga dengan kinerja anak asuhnya meski gagal membawa Harimau Malaya menjadi juara grup A dan menuju ke babak final FIFA Asian Cup. Yang dilansir republika.co.id, meski Malaysia meraih kemenangan besar 0-6 atas Singapura pada laga terakhir grup A di Stadion Sijala Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, hari Kamis, hasil tersebut belum mampu mengubah keadaan. Dan Press News berani.
0: Press News.
2: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
6: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

104,5 FM Bahana Radio. Sebetulnya baru saja kita kumandangkan saat maghrib untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masih bersama saya Obana. Jangan ngopi senja. Ya, masih mengambil tema dari peduli jadi aksi. Bangun masyarakat yang tangguh. Kita tunggu di 085 6345 4545.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Banana Radio, sahabat Banana, namanya kita harus berpisah dulu ya. Gajah Ngopi Senja edisi hari Jumat tanggal 2 Oktober. Masih bersama saya Obana, Gajah Ngopi Santa. Tetap selalu.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Buana, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah dua kantor organisasi perangkat desa, perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur terkait pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang. Saya dilansir kompas.com untuk sore hari ini, dua kantor yang digeledah pada hari Kamis, yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Yang sekitar formasi 104,5 FM.

0: saatnya Anda menikmati ngopi santai.
1: FM Bana Radio Masih dari Truno Joyo 119 Ngawi. Bersama saya Oo Bana. Dan kita diajak ngopi santai ya. Masih membahas tentang dari peduli jadi aksi membangun masyarakat yang tangguh. Selamat petang untuk semuanya ya, yang lagi mempersiapkan diri untuk apa ini, belajar ya, karena besok libur ya, dua hari libur ya, dipergunakan untuk cengkrama bersama keluarga. Ketika Anda ada masalah, ini bisa dijadikan apa ini, sharing ya. Oke, tetap kompak, tunggu di 0856345 4545, yaitu tentang dari peduli jadi aksi membangun masyarakat yang tangguh.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda,

0: Masih dari Truno Jaya 119 Ngawi, Sobat Buana ya. Ada Gilga Sahid Mu ya. Artinya menemukan cinta yang sejati, cinta untuk selamanya. Oke. Masih tentang seperti apa masyarakat yang peduli sekaligus tangguh menghadapi bencana. Nah, ini Sobat Buana ya. Pada akhirnya memang peduli itu bukan hanya tentang apa yang kita rasakan, tetapi juga tentang apa yang kita lakukan. Ketika kepedulian berubah menjadi aksi, ketika gotong royong tetap hidup, dan ketika masyarakat memiliki pengetahuan serta kesiapan menghadapi risiko, maka kita sedang membangun masyarakat yang lebih tangguh. Jadi kalau hari ini kita melihat ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk membantu orang lain, jangan selalu berpikir, nanti juga ada yang membantu. Jadi kitalah orang yang dibutuhkan untuk memulai bantuan itu. Dari peduli kita bergerak, dari bergerak kita saling menguatkan, dan dari kebersamaan itulah masyarakat yang tangguh bisa dibangun.
1: No.
2: Muga-muga tresnane awak dhewe lestari kaya dene wit-witan ing alam dunya.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak.
2: Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Sandai kini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Ada Pasa Cinta Sendiri. Ya. Memang cinta itu ada batasnya sebenarnya ya. Bisa cinta diri sendiri, cinta orang lain, cinta keluarga. ada Mas Wahyu di Kendal ya, relawan. Silakan. Ya. Di tingkat desa juga penting karena mereka biasanya paling dekat dengan masyarakat. Betul sekali Mas Wahyu ya, relawan di tingkat desa memang punya peran penting karena mereka berada di paling dekat dengan warga dan lebih memahami kondisi lingkungannya. Ketika terjadi bencana, mereka bisa membantu menyampaikan informasi, mengarahkan warga ke tempat aman, membantu proses evakuasi, dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Tapi yang juga penting sobat Bana, lawan tentu perlu dibekali pengetahuan, pelatihan, dan perlengkapan yang memadai sehingga ketika turun membantu keselamatan mereka juga tetap terjaga. Jadi keberadaan relawan lokal bukan hanya soal siap membantu tetapi juga bagian dari membangun masyarakat yang lebih siap dan tangguh menghadapi bencana. Masih bersama saya Obana di ajang

0: Ba yang berarti menulis atau menggambar, dan te yang merujuk pada titik atau proses membuat corak dengan teknik tertentu. Tunggu sahabat Buana di 0856 3545 45 45 dengan tema dari peduli jadi aksi bangun masyarakat yang tangguh.
1: Kasih satu kita antara teman dan kasih yang bakal dilantunin Anissa Rahma Adela Kompak Production cumi-cumi Bang Uce dan Kibayan Dondok matur sekali. Oh.

0: Umi-umiku yang cantik.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi. Jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan rasa duka dan empati yang mendalam atas dinamika yang terjadi akhir-akhir ini. Apresiasi masyarakat adalah bagian penting dari demokrasi dan kami menghargai setiap suara yang disampaikan secara tertib dan damai. Kawan, bersatu dan bergandeng tangan adalah kunci menjaga persatuan. Jawa Timur, bagian penting dari Indonesia, memiliki sejarah panjang, budaya yang kaya, juga masyarakat yang tangguh dan penuh solidaritas. Tapi ancaman disintegrasi dan potensi konflik sosial bisa melemahkan persaudaraan kita. Mari sama-sama menahan diri, fokus pada aspirasi, dan hati-hati dengan provokasi. Bijaklah dalam menggunakan media sosial, saring sebelum sharing, pastikan informasi yang dibagikan benar dan membawa kebaikan, bukan justru memperkeruh keadaan. Bersama, kita menjaga Jawa Timur sebagai rumah bersama, dengan saling peduli, saling menguatkan, dan saling menghargai perbedaan. Mulai dari lingkungan terdekat, keluarga, sekolah, sampai masyarakat luas. Menjaga Jawa Timur, menjaga Indonesia. Mari terus jaga Jawa Timur demi Indonesia yang damai, rukun, dan sejahtera. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga dan melindungi kita. Pesan ini dipersembahkan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

Dah, Sinta-sinta dan ya kali selendang biru. Ya, semoga selendang biru itu membantu Anda untuk menikmati malam hari ini. Aja ngopi santai ya. Terima kasih juga ada Putri di Ngawi ya. Kebiasaan kecil seperti menjaga sungai, selokan dan lingkungan bisa membantu mengurangi resiko bencana ya. Betul banget, kadang kita menganggap menjaga lingkungan itu hal kecil, padahal dampaknya bisa besar. Tidak membuang sampah ke sungai, rutin membersihkan selokan, dan menjaga lingkungan tetap bersih adalah bentuk kepedulian yang bisa kita lakukan setiap hari. Apalagi kita ketika musim hujan, saluran air yang tersumbat bisa meningkatkan resiko genangan dan banjir. Ya, tunggu di 085-6345-4545 dengan mengambil tema seperti apa masyarakat yang peduli sekaligus tangguh menghadapi bencana.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104,5 FM Wana Radio Sultan anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI Rogi Gerung menegaskan sikapnya akan tetap kritis meski sudah masuk ke pemerintahan. Kita yang dilansir Kompas.com untuk malam hari ini, Rogi mengaku tidak punya alasan untuk menolak tawaran Presiden RI Prabowo Subianto ini sehingga memutuskan bergabung ke tim pres. Demikian, sekilas informasi 104,5 FM.

0: Voice Music. Masya Allah.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, layanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset, hasil, kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda Sobat Bahana, apakah undang-undang perampasan aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya O Bahana ya. Masih tentang batik Sobat Bahana ya. Sejarah batik di Indonesia berkembang sangat panjang, terutama di Pulau Jawa. Batik kemudian berkembang di beberapa daerah dan melahirkan motif serta karakter yang berbeda-beda, seperti batik Solo, Yogyakarta, Pekalongan, Cirebon, Madura, Asem hingga Banyuwangi. Kita tunggu opini Sobat Bahana ya, dengan tema seperti apa masyarakat yang peduli sekaligus tangguh menghadapi bencana. Dan Mas Andi di Geneng, yang paling penting adalah gotong royong. Kalau kompak menghadapi bencana jadi lebih ringan.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: Express News.
1: Ratus 4,5 FM Bahana Radio Suatbana, Chief Executive Office Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara San Perkasa Rustani mengungkapkan dia diperintahkan Presiden Prabowo Subianto untuk melobi pemerintah Arab Saudi agar dan antara

0: bisa memiliki tanah lebih luas di Makkah dan Madinah. Tanah tersebut untuk kebutuhan kampung haji Indonesia. Berita yang dilansir republika.co.id, Hasan mengungkapkan saat ini Indonesia sudah mempunyai tanah dengan status hak milik di Makkah. Demikian S News malam hari ini.
1: Flash News.
0: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, ada Mbak Hades di Jururejo sama Pak Rudi. Selamat menikmati malam hari ini sambil menikmati kopi jahe ya. Menikmati juga teman-teman yang hadir di ajang ngopi santai, sesantai mungkin ya. Masih membahas tentang asal batik dalam perkembangannya. Batik tidak hanya digunakan sebagai pakaian motif batik, juga memiliki makna simbolis berkaitan dengan lingkungan, kehidupan masyarakat, filosofi, tradisi, hingga harapan bagi pemakainya. Salah satu teknik tradisional yang terkenal adalah penggunaan cacing dalam cacing dan malam. Malam digunakan untuk menutup bagian kain tertentu agar tidak terkena pewarna, sehingga setelah proses perwarnaan muncul pola yang khas. Terima kasih sudah bergabung ya, ada Nanda di Ngawi ya. Peduli lingkungan juga bagian dari kesiapsiagaan bencana, misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Ada Lia di Kendal ya, masyarakat harus saling mengingatkan kalau ada potensi bahaya di lingkungan sekitar. Saya tunggu opini untuk malam hari ini, dengan tema seperti apa masyarakat yang peduli sekaligus tangguh menghadapi bencana.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
7: Berlayar, berdebian. Happy Lost Musician. Yeah.

104,5 FM Bana Radio. Ada pelayan bertepian yang miliknya Diva Rina Indra. Enggak bertepian ya, selalu di tengah terus sobat Bana ya. Hati-hati, selalu waspada, soalnya angin kenceng. Masih tentang batik sobat Bana ya. Batik di Indonesia kemudian mendapatkan pengakuan internasional pada 2 Oktober 2009. UNESCO menetapkan Indonesia batik sebagai warisan budaya benda untuk kemanusiaan. Nah itu 2 Oktober diperingati di Indonesia sebagai Hari Batik Nasional. Jadi hari ini sobat Bana ya, selamat Hari Batik Nasional. Nah tadi para siswa SD, SMP, SMA selalu apa ini mempergunakan batik ya. Dan ada perlombaan-perlombaan, itu yang paling menarik ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Ada Fitri di Ngawi ya, menurut saya masyarakat tangguh adalah masyarakat yang sudah punya rencana kalau sewaktu-waktu terjadi bencana. Juga di Jogorogo, anak muda juga harus dilibatkan dalam kegiatan kebencanaan, bukan hanya orang dewasa. Ya, Mas Agus di Mantingan, masyarakat harus tahu titik kumpul dan jalur evakuasi di wilayahnya.

0: Ini panenku kok kerpora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh. Nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet. Bener tak?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis. Yo iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
5: Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
4: Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro.
6: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
7: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
10: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana, nampaknya kita harus berpisah dulu ya. Jangan ngopi santai di hari Jumat tanggal 2 Oktober yang membahas tentang dari peduli jadi aksi membangun masyarakat yang tangguh. Semangat, selamat hari Dek. Assalamualaikum.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
8: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
9: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
10: Ibu, adek, ayah pulang.
11: Yeay, ayah pulang.
9: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
11: Iya, kotor.
9: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
10: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
9: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
10: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
9: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
12: Lebih hemat.
13: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Oatmeal-ku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mau.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

0: Fit Pants.
1: Oh ya?
2: Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Sobat Bahana tahu gak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

0: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil, takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak melaku-melaku lho, piknik ngono orang dua lain yang omah.
2: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kembali bareng-bareng musik terakhir. Ada Mbak Woro Widowati lagi.
5: Jangan Pak.

Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat, adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka nggak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gangguan kesehatan hingga pertanyaan lama, mengapa persoalan ini terus berulang setiap tahun. Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat. Bahkan, sejumlah wilayah Indonesia masuk status awas kekeringan meteorologis. Sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut. Lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, Sobat Bahana, yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113 ribu kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, Sobat Bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, Sobat Bahana, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran membesar. Mitigasi harus dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun, Sobat Bahana, tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karhutla mungkin terjadi di musim kemarau, tetapi membiarkannya terus menjadi siklus tahunan bukanlah sesuatu yang seharusnya kita anggap sebagai kenormalan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan rasa duka dan empati yang mendalam atas dinamika yang terjadi akhir-akhir ini. Apresiasi masyarakat adalah bagian penting dari demokrasi dan kami menghargai setiap suara yang disampaikan secara tertib dan damai. Kawan, bersatu dan bergandeng tangan adalah kunci menjaga persatuan. Jawa Timur, bagian penting dari Indonesia, memiliki sejarah panjang, budaya yang kaya, juga masyarakat yang tangguh dan penuh solidaritas. Tapi ancaman disintegrasi dan potensi konflik sosial bisa melemahkan persaudaraan kita. Mari sama-sama menahan diri, fokus pada aspirasi, dan hati-hati dengan provokasi. Bijaklah dalam menggunakan media sosial, saring sebelum sharing, pastikan informasi yang dibagikan benar dan membawa kebaikan, bukan justru memperkeruh keadaan. Bersama, kita menjaga Jawa Timur sebagai rumah bersama, dengan saling peduli, saling menguatkan, dan saling menghargai perbedaan. Mulai dari lingkungan terdekat, keluarga, sekolah, sampai masyarakat luas. Menjaga Jawa Timur, menjaga Indonesia. Mari terus jaga Jawa Timur demi Indonesia yang damai, rukun, dan sejahtera. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga dan melindungi kita. Pesan ini dipersembahkan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.
2: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
5: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

Sobat Bahana tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba. Karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media, banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.
5: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wah.
3: Plus ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.

0: Ini panenku kok kerpora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh. Nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet. Bener tak?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis. Yo iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
5: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
4: toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
2: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
6: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
7: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok, Pak?
8: Tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
7: kuwi. Lah carane nganggo?
8: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
7: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
8: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
7: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
5: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
4: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi,
9: toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi,
10: toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi,
4: toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi, toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: perangan.
1: Oh, alah. Terus ono solusi sing luwih jamin?
0: Jelas ono, Pak. Kanti wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luwih mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
1: RIVK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, tahu gak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.
6: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
7: Ibu, adek, ayah pulang.
8: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
8: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
7: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
7: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
6: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
9: Lebih hemat.
10: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: テレビヘビーアベイロッコ이렇게까지웃어야되나요 이거는쿠키로들어가자요이거는마지막쿠키로
1: 처음부터끝까지본사람으로서내가이렇게찍는거야정말
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil, takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kok, Pak? Tenang to, Bu. Bapak iki wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan kuwi.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedomprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

0: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak.
3: Yeay!
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvu Family Body Wash.
2: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvu Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvu. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvu Family yang melindungi. Nuvu Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gangguan kesehatan hingga pertanyaan lama, mengapa persoalan ini terus berulang setiap tahun. Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat. Bahkan, sejumlah wilayah Indonesia masuk status awas kekeringan meteorologis. Sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut. Lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, Sobat Bahana, yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113.000 kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, Sobat Bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, Sobat Bahana, penanganan karhutlah tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran membesar. Mitigasi harus dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun, Sobat Bahana, tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karhutlah mungkin terjadi di musim kemarau, tetapi membiarkannya terus menjadi siklus tahunan bukanlah sesuatu yang seharusnya kita anggap sebagai kenormalan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
3: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
4: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
3: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
4: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
3: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, Seneng ing mburi.
5: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
6: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
7: Toko Sumber Tani,
8: Desa Sumber, Kradenan Bloro,
9: Toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro,
10: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
11: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro,
12: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Ko Pak Marno Pici Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
1: Toko Pak Heru Tanjung Tambakrejo Bojonegoro. Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Sobat Bahana tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting...

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah iya to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwih apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi.
5: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba. Karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media, banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.
4: Berarti, nek duk pelangganmu rabuk hormati ngono?
5: Mboten. Nek, kenali koyok sampean dan duduk pelanggan, iso ae cinta.

0: aku sing salah.
1: Loh, salahmu Ayu.
2: Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Santai.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bana Radio.
1: Ketika orang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala itu, maka manusia itu ada dua tipe. Ada manusia yang berkeluh kesah dengan ujian, ada manusia yang bersabar atas ujian. Dan orang yang bersabar ini juga bermacam-macam bentuknya. Ada yang sabar dengan pasrah, ada yang sabar justru dengan memperbaiki diri. Dia bersabar sambil memperbaiki dirinya, karena dia sadar tidak ada masalah yang menimpanya kecuali ada yang salah dalam dirinya. Tidak ada musibah yang menimpa dia kecuali ada sesuatu yang dia lakukan yang mungkin bukan kebaikan, yang mungkin dosa. Sehingga selain bersabar, sembari bersabar dia mencoba untuk mengevaluasi, memperbaiki diri. Dan ini adalah model orang yang sabar yang paling baik. Sedangkan yang mengeluh juga macam-macam. Ada yang mengeluhkan masalah, ada yang mencari kambing hitam, menyalahkan temannya. Kayak misalnya dia gak lulus satu mata kuliah atau nilainya jelek, dia nyalahin teman kos-kosannya gara-gara teman kos-kosannya ngajak dia main terus misalnya. Padahal itu kan pilihan ya, dia bisa menerima, bisa menolak. Bisa nyalahin mantannya, ini gara-gara saya diputusin, saya nilainya jadi jelek. Ya, salah juga sih. Nah, ini kan bentuk-bentuk keluhan nih. Ada yang menyalahkan, sampai tingkat keluhan yang paling parah itu menyalahkan takdir, menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa saya? Apa maunya engkau? Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, malam ini kita akan bahas angle orang yang ketika diuji oleh Allah bersabar, dan juga sambil bersabar dia mencoba untuk memperbaiki diri. Dan ini adalah cara yang paling baik dalam menyikapi suatu musibah atau masalah. Cara yang paling elegan dan cara yang paling bijak, cara yang paling disukai Allah, ketika kita mendapatkan masalah itu justru kita mencari tahu apa salah kita. Walaupun masalahnya bukan dengan keadaan, kalau menyalahkan keadaan kan susah. Masalahnya kadang dengan orang lain. Orang mencela kita, orang berkata-kata tidak baik kepada kita. Ya memang salah dia, tapi tidak akan menimpa ucapan itu kepada kita kecuali memang ada sesuatu yang terjadi dalam diri kita. Ada sesuatu dosa yang pernah kita lakukan. Nah, ini namanya belajar bersabar sambil mengevaluasi diri. Bahasa fikihnya muhasabah diri. Menghitung-hitung apa kesalahan dalam diri kita. Kita akan bahas tentang ini, gimana caranya kita menghadapi masalah, menghadapi satu musibah, menghadapi satu kejadian yang tidak enak dengan sabar, tapi gak sekedar pasif, gak sekedar mengatakan innalillah wa inna ilaihi rajiun, gak hanya sekedar mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil, gak hanya sekedar merasa ini adalah cara Allah untuk menaikkan derajat saya. Kadang kalau hanya kegeeran kayak gini nih, kita jadi gak pernah menjadi lebih baik. Kan ada orang ketika diuji oleh Allah, boleh sih merasa bahwa oh ini cara Allah menaikkan derajat saya. Tapi kalau hanya kayak gini doang, rasa-rasanya kita terlalu kegeeran. Dan kalau terlalu kegeeran, kita gak punya dorongan untuk memperbaiki diri. Kalau saya lebih suka angle-nya, kalau orang lain yang kena musibah, kita bilang itu untuk mengangkat derajat dia. Kalau kita yang kena musibah, kita bilang ini karena dosa-dosa saya. Angle kayak gitu tuh lebih enak, lebih produktif. Daripada dibalik, giliran kita yang kena musibah, kita bilang emang Allah tuh yang pengen mengangkat derajat saya, makanya dikasih musibah. Agak GR ya. Giliran orang lain kena musibah, lo sih banyak dosa. Nah ini nih, sering ada judgement kalau orang lain. Coba dibalik, judgementnya ke diri sendiri, ke orang lain tuh husnuzon. Ini lebih enak nih. Makanya hadis-hadis penyebab terjadinya musibah itu kan banyak. Coba kita pilih beberapa hadis, satu kita berikan untuk menilai orang lain, yang lain kita ambil untuk menilai diri kita. Nah ini beda nih standarnya. Kayak tadi, kalau orang lain yang kena musibah, kita husnuzon, Allah lagi pengen dekat sama dia. Kita husnuzon, Allah pengen menggugurkan dosa-dosa dia. Kita husnuzon, Allah pengen mengangkat derajat dia. Kita husnuzon, emang orang yang paling dicintai Allah tuh biasanya dikasih banyak ujian. Gitu husnuzonnya. Kalau orang lain yang kena masalah atau musibah, jangan, tuh kan, saya bilang juga apa, itu gara-gara dia dulu zalim sama saya, sekarang dibalas sama Allah. Jangan gitu. Jangan kegeeran bahwa itu kayak apa karma ya, gara-gara dia pernah nyakitin kita, sekarang dibalas sama Allah. Belum tentu juga kayak gitu. Kegeeran-kegeeran kita tuh kadang-kadang bikin kita jadi gak pernah belajar. Merasa udah baik, walaupun dalam kondisi yang paling sulit juga merasa udah baik. Begitu dikasih musibah, wah Allah kangen sama saya nih. Harusnya ke orang lain kayak gitu tuh. Begitu dikasih musibah, wah Allah pengen menghapus dosa-dosa saya. Bagus, gak salah. Cuman kalau keseringan, ini namanya GR. Gak tahu proporsional gak kalau kayak gini terus. Harusnya jangan hanya ini, diutuhkan juga dengan satu angle lain, yaitu angle, oh saya ada salah, oh saya ada dosa, oh saya ada yang keliru. Makanya datang musibah itu tidak akan terjadi musibah kepada saya kecuali karena kesalahan saya sendiri. Kan hadis kutsinya kayak gitu. Hadis kutsi, kalimat salah satu dari kalimat hadis kutsi yang panjang. Hadisnya itu panjang banget, satu halaman. Salah satu kalimatnya tuh Allah bilang, hadis kutsi itu kan Allah yang ngomong ya. Cuman captionnya dari Nabi. Gagasannya dari Allah, captionnya dari Nabi. Kalau Quran, gagasan dan captionnya dari Allah. Kalau hadis, gagasan dan captionnya tuh dari Nabi. Nah Allah bilang, kalau kalian dapat masalah, kalau kalian dapat nikmat, janganlah kalian memuji kecuali aku. Kalau kalian mendapatkan musibah, janganlah kalian menyalahkan kecuali diri kalian sendiri. Jadi kalau kita dapat nikmat, jangan muji diri. Gua emang ya ginilah. Kita sering kalau ke diri itu yang enak-enak aja diambil. Kalau misalnya orang lain, ah itu mah kebetulan doang misalnya. Kalau giliran kita, ya ini memang saya memang kayak gini orangnya. Bukan sombong ya. Nah ini artinya kita terlalu sering kegeeran. Kalau kita dapat nikmat, yang dipuji adalah Allah. Makanya kalimat kalimat yang paling Allah suka itu alhamdulillah. Itu kalimat yang paling Allah suka. Kita memuji Allah kalau kita dapat nikmat. Kita bilang hadza min fadli rabbi, ini anugerah dari Allah, ini hadiah dari Allah, ini kebaikan dari Allah, ini karena Allah ngasih, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang dipuji itu Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, itu membicarakan nikmat Allah, bukan membicarakan kehebatan diri kita. Tapi kalau diberikan musibah, jangan kita menyalahkan siapapun kecuali diri kita sendiri. Nah ini salah satu angle yang dibangun lewat hadis kutsi. Walaupun kadang bisa kita secara realistis melihat kesalahan orang lain, untuk apa? Bukan untuk mengkambing hitamkan dia. Kalau emang dia salah, bukan untuk mengkambing hitamkan. Untuk apa? Untuk menghindar, untuk waspada, jangan sampai kita jadi korban dia lagi untuk kesekian kalinya. Kayak ada orang yang zalim, gara-gara kezaliman dia akhirnya kita kena batunya nih. Ada orang yang dalam satu tim misalnya gak jujur, akhirnya kita kehilangan satu proyek, satu usaha kita tuh bangkrut gara-gara dia gak jujur. Memang dia yang salah. Salah satu yang salah itu adalah dia. Dan kita akui bahwa itu kesalahan dia, tapi bukan untuk mengkambing hitamkan dia. Kalau enggak karena kamu tuh enggak ada masalah ini. Enggak, dia bukan satu-satunya, salah satunya. Karena kalau kita enggak punya dosa, mungkin kesalahan dia hanya akan menimpa dia saja. Tapi karena kita juga punya dosa, akhirnya kesalahan dia juga menimpa kita. Tapi Ustadz, ada yang hadis mengatakan kalau di dalam satu masyarakat ada orang yang berbuat dosa, nanti Allah akan timpakan musibah yang kena bukan cuma dia, sampai tetangganya juga kena. Itu kenapa bisa gitu? Dosa tetangganya apa? Dosa tetangganya membiarkan kemungkaran terjadi. Kesalahan masyarakatnya adalah membiarkan dosa itu tanpa ada orang yang mau memperbaikinya. Itu kesalahan masyarakat. Jadi pesan moral dalam hadis itu bukan orang yang gak salah terus kena juga, bukan. Orang yang gak salah itu kena gara-gara mereka membiarkan kemungkaran itu terjadi. Kalau ada usaha dakwah, Allah gak akan menimpakan. Kalau ada nabi, kalau ada dai, kalau ada ulama yang berdakwah untuk mencegah kemungkaran di situ, maka Allah tidak akan menimpakan musibah itu pada mereka. Kenapa? Masih ada dai. Sebagaimana Nabi Lut, ketika Nabi Lut masih berdakwah, Allah gak akan hancurkan gunung di Sodom. Allah suruh dulu Lut keluar, baru dihancurkan. Kenapa? Karena masih ada yang berdakwah. Kalau Nabi Lut tidak berdakwah, walaupun di dalam negeri itu ada orang soleh hidup sendiri dan tidak mau berdakwah, maka Allah akan menimpakan musibah dan mengenai orang soleh. Kenapa orang soleh kok kena padahal dia gak berdosa? Dosa dia adalah membiarkan kemungkaran. Dosa dia adalah membiarkan kebatilan, tidak berbuat apa-apa. Jadi kita bersyukur juga ada ulama-ulama yang bersuara untuk kemungkaran. Itu salah satu alasan mungkin Allah masih menahan musibah atas negeri kita. Kalau mereka tidak menyuarakan kebenaran dan mencegah kemungkaran, mungkin dari dulu kita udah kena musibah-musibah yang besar. Kalaupun ada musibah-musibah kecil, ini mungkin lebih kepada hikmah yang lain. Bukan hikmah karena Allah pengen mengazab bangsa Indonesia. Jadi teman-teman, coba kita perbaiki angle berpikir. Apa yang harus kita persangkakan ketika orang lain kena musibah, dan apa yang harus kita persangkakan ketika kita yang kena musibah. Kalau kita yang kena musibah, salah satunya adalah cari salahnya di mana nih dalam diri kita. Kalau orang lain yang kena musibah, maka berbaik sangka dengan mengatakan Allah ingin mengangkat derajat dia. Berbaik sangka dengan mengatakan Allah pengen dekat dengan dia. Berbaik sangka dengan mengatakan orang yang paling banyak diuji adalah para nabi, kemudian orang soleh, kemudian yang semisalnya, kemudian yang semisalnya. Berbaik sangka dengan mengatakan Allah pengen menggugurkan dosa-dosa dia, sehingga kita gak pernah menjudge orang lain dan tidak sibuk dengan kesalahan-kesalahan orang lain. Karena pernah saya kena musibah, misalnya motor saya hilang. Dulu banget, saya baru beli motor, baru 2 bulan terus hilang. Teman saya bilang gini, Ustaz kurang sedekah nih. Digituin. Ya sih, saya akan, gak mungkin dong saya ngebantah kan ya. Oh iya ya mungkin, cuman kan gak enak ya. Orang lagi kena musibah, bukannya dia empati atau apa gitu, malah Ustaz kurang sedekah nih. Dia menjudge. Dan kalau saya kepancing, gak tahu sedekah saya kayak gimana, kan habis pahala sedekah saya. Udah pahala sedekahnya cuma sedikit, riak pula gara-gara kepancing sama dia, hilang kan, gak ada manfaatnya kan ya. Dan itu sering loh mancing-mancing kita jadi riak. Kadang-kadang riak kita tuh bukan direncanain, bukan gua pengen riak nih. Enggak, kalau kelas kita insya Allah gak gitu-gitu amat lah. Gak mungkin kita sedekah pengen pamer, kita beribadah pengen pamer, kita tilawah pengen pamer. Kita tahulah itu mah sia-sia. Tapi kadang riaknya tuh muncul gara-gara kepancing sama orang lain. Lo gak pernah gua ngeliat baca Quran? Wah, lo gak tahu gua di HP ini ada Quran sampai 5 aplikasi loh. Kenapa juga banyak-banyak sama aja isinya? Aplikasi apaan tuh ada 5 di sini, dan sehari tuh coba lo lihat dan terakhir udah baca sampai surat berapa? Kan kepancing tuh, riaklah kita gara-gara orang lain. Atau misalnya taklim atau apalah, atau umroh, haji, sedekah kayak gitu-gitu, ada yang mancing. Lo nggak peduli banget dengan saudara-saudara kita yang di Palestina? Itu di sana tuh ngeri banget loh keadaannya. Lo kayaknya biasa-biasa aja. Lo ngelihat gue main, tapi gue tuh sedekah, gue tuh donasi terus setiap minggu tuh ngirim 1 juta, habis kan? Ini riya yang kepancing namanya, dan sama statusnya dengan riya yang direncanain. Makanya jangan gampang kepancing. Dia ngomong gitu ke saya lagi hilang motor, dia bilang Ustaz kurang sedekah. Kemarin ketinggalan dompet, ketinggalannya di rumah ternyata. Gak tahu kemana dompet, panik gitu kan, soalnya SIM 2 di situ baru dibikin. Udah gitu kartu ATM gitu, terus ada foto anak. Alhamdulillahnya gak ada duit. Tapi kan kartu lumayan tuh, blokir ATM dulu, terus mau ngirim SIM, mengurus SIM juga, ngurus KTP, apalagi sekarang lama ngurus KTP-nya. Masa kemana-mana saya mau bawa surat gitu, nunjukin kan naik pesawat. Males banget kan ya, gak keren kalau gak ada kartu teh. Mana-mana mau check-in pesawat, tunjukin kertas. Aduh, gimana rasanya nih, berat. Tiba-tiba ada yang iseng lah gitu. Gak tahu orang kena musibah, Ustaz banyak dosa, Ustaz ini segala macam. Iya sih, emang banyak dosa, tapi gak usah diomong-omongin kan gitu ya. Jadi malah Karena kita juga udah muhasabah diri lah. Ketika kita dapat musibah, kita langsung introspeksi diri, nggak perlu digitu-gituin. Kadang kita ke orang lain tuh gitu, teman-teman. Dia mungkin udah sadar, atau nggak usah orang lain, keluarga sendiri, pasangan kayak gitu juga. Oh, kayaknya kamu tadi gara-gara kamu tadi ngomongin dia, makanya jangan digituin. Udah aja bab ngomongin orang lain, itu bab yang berbeda. Jangan dikait-kaitkan sehingga kita menjudge orang lain kena musibah gara-gara dosa yang baru saja dia lakukan. Ini kurang bijak. Yang bisa mengatakan ini hanya orang-orang tertentu seperti para nabi, terus ulama-ulama dengan level tertentu. Kalau kita dengan teman, jangan ngambil peran sebagai ulama. Beda. Kalau kita sebagai teman, ngambil perannya cuma teman doang. Empati, peduli, bantuin. Kalau ulama kapasitasnya emang menasehati. Ulama itu kapasitasnya emang mengeluarkan fatwa, bahkan menjudge. Itu hak ulama menjudge. Karena ulama itu sama kayak hakim. Tugas hakim itu adalah menghakim, menyampaikan hukum halal haram, hak batil dan seterusnya. Tapi kita kalau ke teman beda sama ulama. Kalau ulama kayak gitu maklumi, emang tugas ulama kayak gitu. Kalau kita mengambil peran ulama ini gak bisa dimaklumi. Ini agak blunder, agak upset nih kalau menurut saya. Jadi kalau teman-teman ngedengar ada ustadz-ustadz yang di sosial media berfatwa, itu emang tugas mereka. Jangan dijat juga, nih ustadz ini kurang bijak. Emang gitu, kalau kita yang kayak gitu yang namanya kurang bijak. Kalau ulama kayak gitu, bijak tuh. Karena kalau ulama diam, lalu di mana amar ma'ruf nahi mungkar? Kalau ulama diam, lalu di mana dakwah? Kalau gitu saya juga harus, enggak, kalau kita enggak boleh ngomong, mending diam. Karena ketika kita ngomong, kemungkinan salahnya lebih besar daripada benar. Terus gimana? Ya udah, bantuin orang yang kena musibah. Jangan dijas, jangan dihakimin, jangan difatwain. Kita bukan ahlul fatwa. Kita bukan mufti. Kita hanya orang biasa. Kalau mau sekedar watawasaw bil haq, Ustaz. Ya, watawasaw bisab juga kan? Kita nasihatnya itu menguatkan kesabaran dia, bukan nasihatnya membuat dia makin jatuh. Rusi, nah ini bikin jatuh nih. Ya, sabar ya, mudah-mudahan Allah dengan modal husnuzan tadi, mudah-mudahan Allah angkat derajat kamu, mudah-mudahan Allah ngampuni dosa-dosa kamu, mudah-mudahan Allah kamu jadi lebih dekat kepada Allah. Ini watawasaw bil haq, watawasaw bisab. Tapi kalau kita bilang kamu kurang ini, kamu kurang itu, kamu kurang itu, ini berarti kita menjudge, menghakimi orang yang sedang kena musibah. Harusnya itu kita lakukan untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Beda banget teman-teman angle dalam menilai orang lain dan menilai diri kita sendiri itu beda, jangan disamain. Yang banyak terjadi terutama di sosmed itu kita memberlakukan yang untuk diri kita, kita berikan ke orang lain, yang untuk orang lain kita ambil untuk diri kita. Itu yang terjadi di balik tadi tuh, itu banyak banget di masyarakat kita. Yang kayak kasus orang lain kena musibah, kita bilang banyak dosa. Kita kena musibah, kita bilang Allah pengen ngangkat derajat saya. Harusnya dibalik. Kalau dibalik insya Allah kan gak ada perdebatan ya. Gak ada haters, gak ada keributan, gak ada keramaian, gak ada unfollow, gak ada live group, gak ada yang kayak gitu-gitu. Kenapa? Karena semuanya melihat ke orang lain dengan husnuzan, melihat ke diri sendiri dengan muhasabah, dengan mengevaluasi kesalahan sendiri. Ini poin pertama, mudah-mudahan jadi pola pikir dalam kita berteman, pola pikir dalam kita bersosmed termasuk. Karena kalau pola pikir ini dibalik tadi, bahaya. Kita gak akan pernah punya teman yang nyaman berada di sisi kita. Terus disalah-salahin. Apalagi nanti kalau udah punya pasangan, gak akan betah dia kalau terus-terusan disalah-salahin. Walaupun salah, kadang dia salah, tapi gak usah disalah-salahin. Cukup dibantu, nanti dalam momen-momen yang lebih normal, lebih enak, baru dikasih tahu. Tapi kalau misalnya dia lagi ada masalah, disebutin lagi kesalahannya, secara manusiawi dia pasti akan ill-feel. Alih-alih dia nerima nasihat kita, malah menjauh, malah jadi masalah baru. Ini angle berpikir. Terus yang kedua, kita coba lihat bagaimana cara para ulama menyikapi atau merespon masalah. Gimana orang soleh dulu ngerespon satu musibah? Orang soleh dulu, kalau mereka dapat musibah, mereka selalu memeriksa pertama hubungan mereka dengan Allah. Itu yang pertama diperiksa. Karena gak mungkin ada musibah kecuali karena ada masalah antara kita dengan Allah. Kalau hubungan kita dengan Allah itu, hidup kita tuh bakalan mudah banget, teman-teman. Tapi begitu ada kerenggangan antara kita dengan Allah, ada apa, gap antara kita dengan Allah, ada kayak kerusakan hubungan kita dengan Allah, pasti jadinya tuh musibah, pasti jadinya tuh masalah.
2: Terima kasih Anda sudah bergabung di Mutiara Pagi.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Gila ya, udah lama banget.
1: 10 tahun ya.
0: 10 tahun. Aku masih nyimpen kartu perut kamu.
1: Masih ada?
0: Gimana sih? Punya aku mana? Ada nggak?
1: Kamu udah hilang deh, nggak tahu di mana.
0: Ya.
1: Aku juga mau balikin ini sebenarnya.
0: Ya ampun. Gila-gila. Kamu baca habis nggak?
1: Siap.
0: Kelihatan sih. Bukunya udah jelek.
1: Kamu gimana sekarang? Are you happy?
0: Yeah. Yeah, I'm happy. I actually just got engaged 2 weeks ago. So.
1: Congratulations.
0: Thank you.
1: When is the big day?
0: Belum ada rencana sih, tapi kayaknya akhir tahun.
1: I'm happy for you.
0: Are you dating? Are you seeing anybody?
1: Not at the moment.
0: But you're happy.
1: I'm happy if you're happy.
0: Well, makasih ya kecapnya.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Eh, bentar deh. Apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
5: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

104.5 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sama Bayana semuanya. Berjumpa kembali bersama Bila di pagi hari ini ya sobat, di ajang ngopi spesial edisi hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Nah sobat Bayana, kembali lagi bersama Bila di hari weekend ini ya sobat Bayana. Kembali lagi bersama Bila di weekend gitu. Di weekend ini sobat Buana, apakah sobat Buana semuanya sudah punya rencana kegiatan ataupun rencana main kemana gitu sobat Buana? Apakah ada atau sobat Buana masih mager-mager di rumah aja nih? Kalau kata Bila sih, hari weekend ini tuh di enaknya tuh waktunya recharge energi sobat Buana. Kamu isi dengan apa hari ini gitu sobat Buana? Apakah sudah punya rencana hari ini tuh di rumah aja mau recharge energi mainnya minggu aja, atau sobat Buana semuanya sudah punya rencana main gitu ya? Nah boleh banget sobat Buana spill dong rencana mainnya atau rekomendasi tempat main gitu ya di hari Sabtu atau minggu ini. Pastinya beberapa tempat wisata tuh di weekend mesti ramai ya sobat Buana. Nah sobat Buana, tim yang emang ya udah suka tempat ramai ataupun cari tempat wisata yang sepi gitu bisa menikmati pemandangannya ataupun view-nya dan yang lainnya gitu. Apakah sobat Buana tim yang mana nih? Nah boleh banget cerita sama Bila di pagi hari ini ya sobat Buana, karena awal bulan kalau nggak dipakai self reward, aduh self reward ini kata-kata berkedok main kalau nggak jajan sobat Buana, kalau nggak check out barang gitu ya. Nah sobat Buana semuanya, tapi nggak apa-apa, emang perlu banget gitu ya, tapi jangan kebablasan gitu. Jadi buat sobat Buana semuanya boleh banget langsung aja kalau mau spill-spill gitu ya sobat Buana, recharge energi hari ini kamu mau kemana atau mau ngapain aja nih. Nah boleh banget langsung aja di spill sama Bila di pagi hari ini ceritanya sobat Buana, rencana pagi hari ini langsung aja di 0856345454545.

0: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampe 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngijo, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrik, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau
6: dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Yuk, rolling. Action.
1: Jadi ya, lagi. Round dong.
2: Iya, tetap round.
1: Baca. Dari depan aja ya, lipsingnya di depan ya, tim ya.
3: Di depan.
0: Belum.
1: Sini aja, biar nggak terlalu. Aku bawa deh.
0: Ready.
1: Semarang ya.
0: Pacitan mas.
1: Pacitan ya.
4: Ready.
0: Rolling.
1: Dari depan bin. Depan banget. Ready.
0: Rolling. Action.
1: Ya, kita semua betting belakang.
2: Rolling.
1: Lagi. Depan lagi.

104,5 FM Buana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, semua Buana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini yang tadi udah nemu sama Buana dari jam 6 gitu ya. Dan ini juga udah jam lebih 30, semua Buana masih ada waktu sekitar 30 menit sesi pertama ini bareng Bila. Nah, tema hari ini semua Buana recharge energi gitu ya. Kalau menurut kamu semua Buana recharge energi itu harus mahal gak sih? Kalau menurut Bila sih, banyak sekali hal-hal simple, nggak mahal, bahkan nggak ngeluarin uang sepeser pun buat kita bisa recharge energi. Contohnya semua Buana adalah tidur gitu ya di rumah. Nah, itu termasuk bisa recharge energi banget semua Buana. Apalagi udah seminggu yang kurang tidur, banyak kegiatan, habis itu menemukan suatu weekend bisa tidur dengan pulas gitu ya, walaupun tidurnya malam sampai siang nanti gitu ya. Enggak apa-apa loh Buana, namanya recharge energi gitu ya. Tapi walaupun mau menikmati yang namanya tidur, so Buana jangan lupa yang namanya sarapan ataupun makan, dan di kesehatannya juga tetap terpenuhi, energinya juga tetap terpenuhi gitu. Jadi buat Buana semuanya, jangan lupa jaga kesehatan juga ya sobat Buana, walaupun weekend ataupun walaupun bisa banget nih sobat Buana melalaikan yang namanya makan, tapi semoga sobat Buana nggak lupa gitu ya, nggak disengaja lalai gitu ya. Tapi kadang sobat Buana memang kalau libur tuh bawaannya, apalagi di rumah tuh harus masak sendiri ya sobat Buana, tuh males banget yang namanya masak, apalagi udah yang namanya rebahan gitu. Jadi buat kamu ya sobat Buana, kalau saran Bila sih jangan kebanyakan malesnya gitu ya, takutnya malah nanti nggak sempat masak ataupun makan. Nah, boleh banget sobat Buana yang di pagi hari udah sarapan juga, spill deh masakannya di 0856345454545.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Bener Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobana masih bersama Bila di pagi hari di jam 6.40 ini. Sobana masih bersama Bila ya, namanya Sobana semuanya di weekend ini gitu ya. Kapan lagi weekend sama Bila lagi ya Sobana. Kemarin-kemarin beberapa minggu gitu ya, kita gak berjumpa ya di weekend Sobana. Bahkan setiap minggunya tuh cuman beberapa kali aja gitu ya. Nah di minggu ini sampai satu bulan seterusnya Sobana, kita sering berjumpa kembali bersama Bila. Nah di setiap pagi ataupun nanti kalau ada waktu malam Sobana. Jadi Sobana semuanya boleh ini nanti bareng Bila setiap dengerin Bana FM Ngawi gitu ya. Nah Sobana balik lagi sama topik hari ini, yaitu recharge energi ya Sobana. Tadi Bila recharge energi tuh gak harus mahal, bisa banget pakai tidur gitu ya Sobana. Bahkan Bila juga pernah ngerasain Sobana tuh seminggu full kegiatan, seminggu full gak kurang tidur tapi kurang itu Sobana. Jadi ada suatu ketika weekend tuh tidur sampai pagi bangun cuman ngapain aja, tidur lagi sampai siang, bangun tidur lagi, kayak seharian kayak dibikin kayak survive gitu Sobana, sama entah pergantian musim atau apa gitu. Padahal enggak Sobana, kayak emang lagi butuh me time sama diri sendiri gitu ya. Nah me time orang-orang tuh kan kadang keluar atau apa Sobana, me time nya tidur. Wah itu me time yang gak perlu keluar biaya sama sekali, bahkan bisa keuntungannya juga banyak sekali. Nah kalau kamu Sobana me time berkedok tidur gitu ya, apakah juga pernah ya Sobana? Nah boleh banget cerita sama Bila di pagi hari ini, rekor kamu tidur gitu ya berapa jam. Nah boleh banget langsung aja ceritain sama Bila di pagi hari ini di 085 6345 4545 45.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?
2: Kakaknya mau pesan apa?
0: Hot latte, less sugar.
2: Oke. Okay.
0: Makasih ya.
2: Ya.
0: Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
1: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
0: Masa sih?
2: Permisi, Kak. Ini kafe latte-nya ya?
0: Iya. Makasih ya, Mbak.
2: Iya.
1: Kamu jadi ramah banget sekarang.
0: Maksudnya?
1: Nggak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
0: Bram, soal 3 bulan itu.
1: Kamu menghilang.
0: Iya, aku tahu.
1: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
0: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
1: Atau memang kamu yang gak mau kendalikan?
0: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
1: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rindumu telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

Kalau aku gak sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.

0: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

105,5 FM Bener Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Buana, balik bersama Bila di pagi hari ini yang semuanya udah nemu Sobat Buana semuanya dari jam 6 tadi. Nah Bila kembali akan kembali lagi nanti Sobat Buana di sesi kedua di jam 7 sampai jam 8. Jadi buat kamu Sobat Buana yang mau cerita-cerita ataupun calling-calling sama Bila di pagi hari ini tuh boleh banget ya Sobat Buana. Apalagi di weekend ini tuh masih banyak sekali waktunya sama Bila, juga masih ada besok weekend juga Sobat Buana. Bagaimana rencana kamu gitu ya, recharge energi seperti apa ataupun liburan semana gitu Sobat Buana yang sudah kamu rencanakan buat weekend awal bulan Oktober minggu ini. Nah boleh banget Sobat Buana yang mau komen-komen ataupun cerita sama Bila di pagi hari ini. Pastinya sebenarnya semuanya udah tahu gitu ya, weekend tuh kalau gak dinikmatin gitu ya, itu rasanya rugi banget sebenarnya, apalagi setelah menjalani aktivitas satu minggu full gitu ya, satu minggu full menjalani aktivitas, akhirnya sampai juga yang namanya weekend, sampai juga yang namanya libur. Tapi ada juga sebenarnya teman-teman kita sebenarnya yang lain yang Sabtu, Minggu yang harusnya weekend tuh malah gak weekend. Contohnya Bila gitu. Tapi gak apa-apa Sobat Buana, tetap semangat ya apa, walaupun weekend gak weekend gitu, weekday malah weekend gitu. Nah itu semua yang namanya perjalanan hidup gitu ya. Nah Sobat Buana, Bila kembali lagi nanti di sesi kedua, jadi jangan kemana-mana buat Sobat Buana semuanya. Yang mau cerita-cerita boleh banget langsung aja di 085634545

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.